dari pukul 7 di pagi hari ini ya. Teman berdua kalau disuruh milih sarapan favorit di pagi hari, siapa nih yang tim bubur ayam garis keras? Kalau aku sih enggak ya. Nah, sepiring bubur yang hangat dengan taburan ayam suwir, biasanya gitu ya, kerupuk, kacang, dan siraman kuah kuning yang gurih. Ini memang selalu menjadi menu andalan yang pas banget sih buat ngebuka hari. Tapi memang benar juga sih, kadang-kadang aku juga saat dikasih gratisan sama teman atau keluarga ya, apa sih yang gak nolak gitu ya, langsung kusantap aja. Tapi kalau aku beli sendiri, kayaknya saat mau pengen jalan-jalan atau mau cari makan, aku tuh gak ada ide untuk yang namanya mau beli bubur ayam. Mending gue beli bubur kacang ijo, ya kan. Tapi pernah mikir gak sih kenapa bubur ayam itu identik banget sama menu sarapan pagi? Nah, ini mungkin secara ilmiah dan psikologis, bubur punya tekstur yang lembut, yang sangat gampang banget dicerna sama kita yang punya perut. Apalagi yang baru bangun tidur setelah berpuasa semalaman, ya kandungan karbohidratnya juga dari bubur ini ya cepat diserap sama tubuh kita menjadi energi instan ya, buat memulai aktivitas tanpa membuat perut terasa begah atau ngantuk berat ya. Ditambah lagi sih dengan sensasi hangatnya bubur di pagi hari, ini terbukti bisa memberikan efek yang bikin suasana hati kita tuh jadi lebih tenang, rileks sebelum kita meluncur menghadapi yang namanya rutinitas harian ya. Oke, jadi buat teman pro 2 nih ya, kamu sendirinya gimana? Tipikal yang kalau makan bubur itu harus diaduk rata sampai menyatu, ya kan? Atau tetap setia di tim bubur yang gak diaduk demi estetika, langsung aja ya. Nah, kalau aku pilih mana ya, diaduk atau langsung aja? Kalau aku kayaknya langsung aja. Tapi aku sebenarnya bukan penyuka bubur ayam. Iya. Oke. The next teman pro 2, please welcome Face dengan lagunya Nina.

Tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan tidak hanya berhenti pada proses menanam loh, tetapi juga bagaimana hasil bumi tersebut dapat tersalurkan dengan cepat dan adil ke meja makan kita loh. Saat ini, rantai distribusi yang panjang seringkali membuat harga pangan di perkotaan melonjak. Sementara para petani justru tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. Disinilah peran penting generasi muda untuk hadir membawa perubahan. Melalui kreativitas dan penguasaan teknologi digital, anak muda dapat menciptakan ekosistem pertanian modern yang lebih efisien. Mulai dari membangun aplikasi pasar digital e-commerce yang menghubungkan langsung petani dengan konsumen, hingga menciptakan sistem logistik pangan yang meminimalkan risiko kerusakan hasil panen di perjalanan. Ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan jembatan yang kuat antara wilayah produksi dan kebutuhan pasar modern. Ketika generasi muda mulai peduli, bangga pada sektor pertanian dan ikut memikirkan inovasi distribusi, Indonesia tidak hanya akan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat atas makanannya.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Bener banget teman Pro 2, kamu harus bahagia ya. Bahagia karena punya pacar yang baik, punya ortu yang selalu ngasih perhatian lebih. Nah, jadi kamu harus lebih sayang siapa nih? Sayang pacar atau sayang orang tua? Ah, kalau aku sih sayang orang tua dulu dong. Bener gak sih? Oke, memasuki akhir pekan di Sabtu 3 Oktober 2026 ini, gimana energi dan suasana hati kamu? Ya, buat kamu yang percaya dengan peruntungan astrologi, ada kabar gembira nih. Ramalan zodiak hari itu memprediksi ya, ada 3 zodiak yang bakal ketiban yang namanya keberuntungan ekstra di sepanjang hari. Ya, zodiak apa aja nih? Ada zodiak Libra yang energi positifnya masih memancar kuat banget. Keberuntungan hadir lewat kelancaran komunikasi dan peluang baru yang makin terbuka lebar. Wah, selebar apa nih? Selebar daun kelor. Yang kedua ada Gemini yang bakalan dapat kejutan yang menyenangkan terkait keuangan atau ide-ide kreatif ya, yang akhirnya membuahkan hasil manis. Terus ada yang ketiga tuh Aquarius. Siapa nih yang kelahiran di Aquarius ya? Tahu kan bulannya apa aja? Ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, yang lagi dinaungi hoki besar nih buat kamu ya yang memiliki zodiak Aquarius, dalam urusan personal maupun hubungan sama orang-orang terdekat. Apa hokinya? Ya, ini sepertinya kayak rame-ramean gitu aja ya. Gak usah terlalu diapakan kali gitu. Buat pemilik 3 zodiak ini ya, momentum manis hari ini ya buat aja seasik mungkin ya. Ya, buat zodiak lainnya ya, buat kamu yang punya zodiak tidak masuk atau tidak tercantum dari apa yang gue sebutin tadi, tentunya keberuntungan dan energi positif itu selalu bisa kita ciptakan sendiri lewat yang namanya pikiran yang optimis dan senyuman di pagi hari ya. Jadi gak usah terlalu mikir yang aneh-aneh terus ya. Yang penting kamu harus bahagia, sama seperti lagu dari Yura Yunita.
1: Tuh, minjam 100, Pang.
2: Minjam. Nang sang malam haji, kamu ini belum membayari. Enak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
1: Uma, pokoknya Pang, lawan kawan. Satu mata aja nah, kada sawat sejam, aku bulikakan.
2: Kada kayak itu, Pang, nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Media dari Z Teman Pro 2 udah mau dengerin aja. Semoga senang sama lagu-lagu yang udah hadir di ruang dengar Teman Pro 2 yang ada di Palangkaraya dan seluruh Indonesia yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital. Balik lagi barengan aku Ranap ya, yang selalu hadir membawa kabar hangat, informasi menarik, ya lagu-lagu keren ya. Tadi tuh udah ada beberapa pesan yang masuk dan aku sekarang bacain dulu. Ada teman kita Abdul yang ada di Jalan Sri Gunting. Sri Gunting tuh daerah Raja Wali ya. Oke. Selamat pagi, salam kenal aja dari aku yang sekarang lagi nggak enak badan. Semoga sehat ya, cepat pulih, bisa tersenyum kembali. Rizky

mantan yang gak jelas kemarin-kemarin bilang putus, tapi tadi pagi ini mau minta balikan lagi kak, gimana dong? Ya udah, kamu kan belum punya pacar, dia mau pengen minta balikan. Terus chemistry-nya gimana? Kalau chemistry-nya masih asik aja, udah. Mumpung ini malam minggu nanti ya kan. Hari Sabtu kamu ya malam nanti bisa malam mingguan bareng. Tapi jangan lupa ya, pakai masker. Oke. 0811523924. Ini ada teman kita Kak Reza. Selamat pagi Pro 2, lagunya bagus-bagus dan informasinya menarik, senang dengerin radio. Oke, itu aja ya. Oke, teman Pro 2 bicara soal keselamatan berkendara di tengah kabut asap kayak gini, menyalakan lampu utama atau lampu kabut itu hukumnya wajib banget. Tapi emang kalau sekarang kendaraan bermotor alias motor 2 itu udah otomatis lampunya nyala ya. Nah, kalau dulu sih beda, harus emang ada yang namanya lampu kabut gitu kan ya, dulu kendaraan dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang memang otomatis ya, saat kita menyalakan atau menggunakan kendaraan bermotor ya, itu tuh lampunya udah nyala ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 ya, buat kamu hati-hati di jalan, yang mau pengen bepergian ke tempat kerja, jalan-jalan, pergi mancing, ke rumah teman, mau masak-masak barang, mau berbelanja mumpung ini hari Sabtu ya, nemenin orang tuanya ke pasar, aduh menyenangkan banget. Aku tuh jadi ingat kenangan masa dulu ya, pagi-pagi sekali aku udah ngikut aja ke pasar ya. Terus kalau udah kuliah waktu itu tuh aku yang nganterin ya orang tuaku gitu. Nah, buat teman Pro 2, apapun aktivitas dan rutinitas kamu, rencana kamu ini bisa berjalan lancar ya, tanpa hambatan dan musibah ini dijauhin dari kita-kita semua ya. Semoga tetap selalu happy, bahagia bareng kamu sendiri juga gak apa-apa, atau sama orang lain. Yuk sekarang saatnya kita dengerin lagi lagu berikutnya, Ceylon 7 dengan Pria-pria Kesepian. Pals banget nih penyiarnya nih.

0: tinggalkan cinta.
1: Devita, kenapa kita harus menghargai perbedaan agama?
2: Karena kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
1: Lalu apa itu moderasi beragama?
2: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
1: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
2: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
1: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
3: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Purwokerto ya. KMI Expo sendiri ini merupakan ajang puncak apresiasi kewirausahaan dari mahasiswa ya untuk seluruh kampus se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Keberhasilan dari tim USM ini diraih berkat inovasi bisnis mereka yang dinilai kreatif ya, punya daya saing tinggi dan relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Jadi ini bukti ya pencapaian kalau generasi muda teman Pro2 itu gak cuma fokus sama akademik di ruang kuliah aja, tapi ini berani mengeksekusi ide bisnis kreatif sejak dini ya. Inovasi mereka tuh di ajang nasional ini bisa menjadi suntikan motivasi buat kita para mahasiswa di Palangkaraya ya untuk terus berkarya dan berani unjuk gigi. Nah, kalau kamu punya ide bisnis apa ya atau karya kreatif apa nih yang lagi kamu tekunin saat ini? Oke, semoga apapun rencana kamu ke depannya ini bisa berhasil dan menjadi anak muda yang berprestasi.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada. Selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Lagu dari Virgo and the Sparklings. Salah. Udah kamu simaki aja ya. Dan semoga lagu ini bisa buat kamu senang meskipun hati kamu kayaknya gundah, galau dan gak enakan ya. Karena salahnya sih bingung juga, yang salah sebenarnya siapa. Tapi udah, mengalah demi kebaikan is okay, not problem ya. Kamu ya kudu minta maaf aja, maafin ya ya. Biar malam minggunya nanti bisa lancar. Udah deh, sabarin hati kamu, sabar sabar sabar sabar sabar ya. Orang sabar emang ya disayang sama Tuhan gitu ya. Orang sabar disayang sama pacarnya dong. Oke, kita masih menemani kamu dengan informasi menarik dan juga lagu-lagu keren di pukul 8 lebih 30 menit nanti hadir ya informasi cuaca ya yang langsung disampaikan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya.
1: Sama seperti manusia, pada hewan, proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos, jam kosong ya?
2: Hah? Emang jam kos apaan?
1: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Sudah deh teman Pro 2, kalau udah ngebahas mantan emang sama juga enggak habis-habisnya sampai di situ gitu kan ya. Dia udah punya pacar, dia udah punya kekasih baru ya. Terus kamu gimana? Udah relakan dulu dia yang udah dengan orang, bukan orang kedua, tapi mereka benar resmi setelah kalian kemarin sempat bersih tegang. Bersih tegang. Aku jadi ingat cerita zaman dulunya Rana gitu ya. Bersih tegang, putusan, putus, besok-besoknya sama-sama minta balikan. Siapa duluan nih yang meminta balik? Ternyata sama-sama masih suka. Ya udah, lanjut pacarannya ya. Ujung-ujungnya putus juga. Kenapa? Karena masih sama dengan ya apa ya? Kayak seperti lagu band The Massive gitu ya. Sinemanya terus gitu-gitu juga. Ya, karena orangnya itu juga. Nah, jadi buat kamu selagi masih pacaran, udah jalani aja ya. Jangan sampai membebani sekolah kuliah kamu ya, merusak konsentrasi belajar kamu. Cie. Hari Sabtu ini masih ada yang belajar. Wah, semangat terus ya buat kamu. Nah, apalagi dari sebuah studi nih yang menemukan orang yang mencapai 5.000 langkah atau lebih per hari ini cenderung memiliki lebih sedikit gejala depresi dibanding mereka yang berjalan kurang dari 5.000 langkah. Jadi nggak harus olahraga berat ya. Jadi mulai dari jalan kaki dan bergerak lebih banyak setiap hari ini bisa membantu kamu memperbaiki mood lebih baik.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagu dari The Bagu Cakar featuring Lala Huta dengan Kisah Romantis. Gimana kabar kamu teman Bro 2 yang udah nyampe aja di Palangkaraya City, sekarang masih di dalam kendaraan mobil ya. Selamat datang di Palangkaraya Kota Cantik, meskipun kabut asap ya, udah kita nikmati aja, kita jalani aja segala aktivitas dan rutinitas dengan menggunakan masker ya. Jangan lupa perbanyak minum air putih dan sarapan. Ini penting banget ya buat energi baru dan kesehatan kamu. Sarapan pagi ya. Ya sarapan tuh pagi hari. Gak ada yang namanya sarapan siang hari ya. Sarapan sore hari itu gak ada ya. Nah jadi buat teman Pro 2, apapun menu yang udah disiapin atau kamu beli sendiri, selamat menikmati ya. Semoga salah satunya adalah makanan favorit kamu. Apa sih sebenarnya sarapan pagi teman Pro 2? Ada yang ngejawab mungkin hanya dengan sehelai roti ya, atau satu buah apel. Cukup dengan satu atau dua butir telur. Nah kalau aku sih sarapan pagi tuh sarapannya tuh cuma dua butir telur ayam kampung. Wah itu udah disiapin, jadi udah ready, tinggal aku cus bawa aja gitu ya. Ada yang suka sarapan dengan nasi kuning ya, aku sebenarnya suka, tapi kalau apa ya, kalau tuh jadi sarapan buat aku, ini buat aku loh ya, kayaknya jadi bawahnya tuh begah ya, begah banget. Jadi boleh sih bagi aku tuh sarapannya dengan nasi kuning cukup sesekali aja ya, seminggu dua kali boleh lah gitu. Tapi kalau tiap hari mah ini bakal buat aku begah. Aku loh ya, ini ngomong aku. Nah, nggak tahu kalau teman Pro 2 penyuka nasi kuning, wah mungkin bisa pilih menu nasi kuning aja dari Senin sampai Sabtu. Cuma hari Minggu aja yang kayaknya menunya beda gitu ya. Baiklah teman Pro 2, sesaat lagi kita akan dengarkan perkirawan BMKG yang akan menyampaikan laporan info cuaca. Jadi tetap stay tune terus ya di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: počúvajte.
1: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silahkan kakak buat laporan info cuaca untuk hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakirawan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan dengan disertai udara kabur yang berasal dari kabut asap. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini juga cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman Pro 2. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Terima kasih rekan Irene ya dari BMKG yang sudah menyampaikan laporan informasi cuaca ya. Semoga bermanfaat buat kamu yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya buat hari ini.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti Mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

0: internasional. Yang pertama adalah HUT PETA, peringatan berdirinya pembela tanah air di Indonesia pada tanggal 3 Oktober tahun 1943. Ya. Kemudian ada National Boyfriend Day. Ini momen untuk merayakan dan memberikan apresiasi kepada pasangan pria. Nah, buat para perempuan ya, cewek-cewek ya, jangan lupa berikan apresiasi kamu untuk cowok yang udah bareng kamu selama ini. Bukan cuma pacar mungkin ya, teman pria gitu ya, dia lagi PDKT sama kamu, belum ada ungkapan dia bilang sayang, bilang cinta, mau jadi pacar kamu, tapi kamu tahu aja dari gelagaknya dia, perhatiannya gimana, ya udah lancar jalan terus gitu ya, tanpa ada yang mungkin bilang status itu nomor 2, yang penting kuliah nomor 1, ya kan? Oke. Teman Pro 2 udah gak kerasa, udah pukul 8 lebih 46 menit ya, hampir mau jam 9. Oke, masih banyak lagi informasi-informasi menarik, obrolan seru nanti di jam 9. Jadi jangan lewatkan, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.
1: Gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah gak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
3: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
2: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
3: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
2: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
3: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
2: Mari dukung sekolah rakyat.
3: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
4: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

0: Pro 2, jumpa lagi dengan aku Ranap Tobing. Kita sekarang ada di program wisata ya, ngobrol tentang tempat-tempat wisata di Indonesia dulu deh ya, yang gak ada habis-habisnya dan bisa kamu kunjungi gitu ya. Oke, nanti aku bakal hadirkan buat kamu sesaat lagi. Tetap stay tune terus ya.
1: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
2: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
1: Maksudnya?
2: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
1: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
2: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
1: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
2: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
1: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
3: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: if I break my back today. Yes,
1: ya baik teman Pro 2, destinasi pertama kita langsung mendarat di pulau terbesar ketiga dunia, Kalimantan. Nah, okay, kalau nyari wisata alam eksotis tapi tetap estetik, kamu wajib mampir ke Kepulauan Dermawan, Derawan di Kalimantan Timur. Nah, di Derawan ini teman Pro 2 bisa nemuin Danau Kakaban. Yang uniknya di danau ini bisa berenang bareng ubur-ubur ya, tanpa sengat ya. Selain itu juga jalan-jalan di sepanjang Danau Labuan Cermin di Berau juga gak kalah gokilnya, karena airnya begitu bening sampai perahu yang lewat ini kelihatan kayak melayang di udara ya. Auto viral banget kalau dibikin reel atau TikTok ya. Teman Pro 2, selanjutnya dari Kalimantan kita tinggal nyebrang dikit ke Sulawesi. Apa nih yang ada di sana buat kamu para pencinta diving dan snorkeling? Ya, Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara itu ibarat ibu kotanya bawah laut ya. Terumbu karang dan keanekaragaman lautnya ini benar-benar kelas dunia. Ada yang udah pernah ke Derawan atau Bunaken? Ya, kalau belum, oke silahkan. Ya, kalau udah, share pengalaman kamu gimana ya?
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, masih di program Wisata Indonesia. Kita lanjut lagi terbang lebih jauh ke ujung timur Nusantara. Ada Raja Ampat Papua Barat Daya. Oke, mungkin ada beberapa dari kamu yang udah jalan-jalan ke sini ya. Siapa sih yang gak kenal gugusan Kars Wayang atau Misol? Pemandangan pulau-pulau batu kecil di tengah laut warna itu benar-benar kayak lukisan. Walaupun butuh effort lebih buat kesana ya, tapi percayalah ya, kamu bisa. Oke, terus teman Pro 2 geser ke selatan dikit, kita punya Labuan Bajo dan Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur alias NTT. Trekking pagi-pagi ke puncak Pulau Padar ini buat ngejar sunrise, terus lanjut ketemu komodo di habitat aslinya. Oke, tapi tenang teman Pro 2, buat kamu ya yang udah mau pengen siap-siap jalan-jalan liburan kemanapun berada ya, Palangkaraya ya, sebenarnya juga banyak tempat wisata yang bisa kamu kunjungi gitu ya. Jadi gak usah buru-buru ke tempat wisata yang ada di daerah lain, di tempat kita aja dulu ya. Oke, jadi buat teman Pro 2 juga yang sekarang lagi senang berburu tiket buat liburan, ya tunggu aja deh ya, karena kondisi Palangkaraya yang kayaknya masih kabut asapnya pekat. Jadi masih di rumah aja ya, buat nenangin diri ya, liburannya di rumah gitu. Oke, kita masih hadirkan lagu-lagu keren dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Selanjutnya ada Sigma featuring Ella Henderson dengan judulnya Glitter Ball di Pro 2 Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar kata liburan di Indonesia, pasti pikiran kita tuh seringnya refleks ke Jogja, Bali, Bandung, atau Malang. Ya, padahal ya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya boleh dibilang luasnya minta ampun ya. Kalau mau geser dikit keluar Jawa tuh ada surga-surga tersembunyi yang indahnya bikin kamu lupa pulang. Oke. Tentu teman Pro 2, aku udah ngasihin ya beberapa tempat daerah ya yang udah bisa kamu jadikan referensi nantinya ya. Oke, destinasi pertama ada lagi ya di beberapa daerah yang bisa kamu kunjungin ya. Tentunya wisata kuliner di Indonesia itu emang juga gak bakal ada habisnya. Nah, tapi buat anak muda zaman now, berburu kuliner itu gak cuma soal rasa juga, tapi vibes-nya ya dapat. Nah, kalau kita ke Bukit Tinggi, Medan, dan Medan juga daerah lain, tentunya Bukit Tinggi Medan adalah Sumatera Utara ya. Kalau ke Medan jangan cuma nyari durian, cobain mampir ke kawasan ke Sawan Square malam hari. Bangunan tuh ala kolonial ya, dapat street foodnya dari yang namanya makanan kuliner mie Aceh, martabak piring, sampai pokat kocok, itu juara banget ya. Terus juga buat para pencinta kopi, wajib banget nyobain kopi Jos di Jogja atau kopi Taki di Jakarta. Tapi kalau kamu mau beda, coba geser lagi ke daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Di sana kamu bisa nikmatin kopi Arabica Toraja. Ini langsung dari perkebunan lereng gunung yang adem banget. Aroma kopinya itu loh ya, yang khas banget dengan sentuhan fruity yang bikin momen santai kita tuh makin estetik kalau kesana. Wow. Oke, teman Pro 2, semoga dengan hadirnya informasi tadi ini bisa membuat kamu makin cinta.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Ja nyt sun yritetään jäädä kyllä.
1: Onko Joe Radio kota pelati?
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Info Pro 2.
11: Info Pro 2 pukul 10 3 Oktober tahun 2026.
10: Info Pro 2.
11: Kita awali kabar pertama dari cabang olahraga padel, di mana pasangan ganda putri Indonesia Novella Beatrice harus merelakan langkah mereka terhenti di babak semifinal. Meskipun harus menerima kekalahan, pasangan ini berkomitmen mengubah rasa frustasi menjadi bahan bakar semangat serta bahan evaluasi penting untuk lebih solid di kejuaraan berikutnya.
10: Info Pro 2.
11: Beralih ke panggung sinema tanah air, grup komedi GJLS siap menyapa penikmat layar lebar lewat karya terbaru bertajuk GJLS Berapi-api, mengangkat kisah unik tentang perjuangan tiga sahabat yang berusaha mengejar cita-cita menjadi pemadam kebakaran. Film ini menjadikan sajian komedi yang segar yang dibalut kehangatan persahabatan.
10: Info Pro 2.
11: Selanjutnya dari kancah musik internasional, musisi ternama Bruno Mars resmi menggandeng penyanyi Latin populer Karol G dalam video musik terbarunya yang berjudul Dance With Me. Kolaborasi spektakuler dua musisi papan atas ini sukses mencuri perhatian publik dengan menyuguhkan perpaduan visual serta ritme musik yang begitu memikat. Sekian Info Pro 2 pukul 10 3 Oktober tahun 2026.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Produa ya, kembali lagi. Selamat pagi menjelang siang nih buat kalian semua. Dan tentunya happy weekend ya. Selamat menikmati hari Sabtu kalian di tanggal 3 Oktober tahun 2026 ini. Khusus buat kalian yang ada di kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Puji Tuhan, akhirnya kita ketemu lagi nih di akhir pekan yang paling ditunggu-tunggu setelah seharian kemarin disibukkan dengan rutinitas sekolah, kuliah, atau pekerjaan ya. Jadi buat kalian yang hari ini punya rencana hangout seru bareng teman ya, jalan-jalan santai atau bahkan cuma mager-mageran rebahan di kamar sambil menikmati waktu luang, pastikan hari kalian ditemani sama frekuensi kesayangan kita, yaitu di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman-teman baik kamu. Yo, Dewa bakal nemenin akhir pekan kalian ya dalam program spesial siang hari ini ya, yaitu santai siang mulai dari pukul 10 ini sampai pukul 15 nanti ya. Jadi penuh dengan deretan lagu-lagu hits pokoknya, obrolan santai seputar tren-tren anak muda, dan tentunya energi positif buat akhir pekan kalian makin memorable. Oke. Mari kita buka ya kebersamaan kita dengan salah satu lagu yang bikin kita semangat, yaitu ada Ova Libernovo, Meia, dan Oh Sale dengan Jangan Calling. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya, di pukul 10 ini sampai pukul 12 kita bakal ada di Produa Hitlist ya. Jadi yang mau request-request boleh banget ya di Instagram kita di RRI Produa Palangkaraya, atau bisa juga di nomor WhatsApp kita ya, kok di 0811523924. Oke, Dewa tunggu requestan-requestan dari kalian nih ya. Jadi sambil Dewa juga bacain requestan-requestan yang udah masuk ya. Jadi ada Kak Cael nih, mau selamat beraktivitas dan semangat siarannya Kak. Iya, siap dong. Semangat banget kalau ditemenin kalian semua ya. Jadi Kak Cael requestnya adalah Sumpah Mati dari Celina Grace. Yap, abis ini kita puter ya. Terus selanjutnya nih, ini requestan yang udah masuk ya. Jadi selamat siang Mins. Jadi ada Kak Carmelita nih, izin request Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Siap, abis ini juga diputar ya. Jadi teman berdua yang mau request-request juga Dewa tunggu ya sampai pukul 12 siang nanti. Oke, ini dia Sumpah Mati dari Celina Grace, dilanjutin sama nanti ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Check it out.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM gak ribet dong.
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

lingkungan. Selain itu, kenali potensi bencana, jalur evakuasi, tempat aman, dan siapkan kebutuhan darurat bersama keluarga. Jika mendengar tanda peringatan, jangan panik, tetap tenang, cari informasi dari sumber resmi, ikuti arahan petugas, dan segera menuju tempat aman bila diperlukan. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab kita bersama. Kenali risikonya, siapkan diri.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo, teman Produa ya. Masih dewa bukan nih, requestan-requestan yang mau kalian request boleh banget. Dewa tungguin sampai pukul 12 nanti ya. Jadi mau request lagu apapun, nanti Dewa putarkan ya di santai siang-siang hari ini tentunya ya. Jadi sambil nunggu kalian request, mungkin Dewa baca-baca lagi kali ya, baca-baca info-info dulu kali ya. Jadi nih ada kabar dari Meo ya. Jadi grup idol mega bintang besutan Black Label, Meo, resmi mengumumkan comeback nih terbaru

mereka yang pastinya sudah sangat dinanti-nanti oleh penggemar ya. Terus kelima anggotanya yaitu Soin, Gawon, Ana, Narin, dan Ella siap kembali mengebrak panggung musik lewat single terbaru mereka berjudul Go Hard yang dijadwalkan akan rilis pada Senin 12 Oktober mendatang, tepat pada pukul 18 waktu Korea Selatan. Jadi rilisan ini menjadi karya perdana mereka, sebelumnya sukses besar ya lewat EP kedua mereka Bite No yang rilis pada bulan Juni lalu nih. Bahkan sempat nangkring di peringkat ketujuh tangga Billboard World Album ya. Dalam single album Go Hard, Mayo bakal menyuguhkan dua lagu andalan nih, yakni lagu utama Go Hard dan track kedua berjudul Instructable ya. Uniknya, konsep lagu kali ini mengangkat tema tentang kisah pendewasaan, pencarian jati diri, dan tekanan yang datang saat tumbuh dewasa. Begitu, pesan yang kuat ya, mendorong anak-anak muda ya, supaya lebih percaya diri dan tentunya berani menentukan jalannya sendiri. Ya, tapi gak cuma itu ya, teaser dan album yang baru aja dirilis agensi juga sukses bikin penasaran nih. Tampil dengan balutan nuansa sporty dipadukan dengan jaket dan bot chic ya, yang memancarkan pesona bebas dan trendy, serta visual rantai baja yang ditarik kencang nih. Banyak yang memprediksi Mayo bakal membawakan musik yang jauh lebih bertenaga dan powerful. Jadi teman Pro 2, ada yang ini gak? Penasaran gak sih seperti apa lagunya nanti? Jadi itu dia ya teman Pro 2, infonya kita langsung lanjut ke ini, ke lagu selanjutnya kali ya. Ada requestan-requestan nih, ada dari Kak Regen ya, Regan Glentinsia, dengan requestnya Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Siap. Jadi ada Kak In Blue requestnya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Udah tadi Kak, sorry banget nih. Kak Vela Vela juga ya, Salah Apa Aku juga, sayangnya udah ya. Kak, ada Kak Virginita yang requestnya juga Fajar Nur yang tadi udah kita putar. Dan ada Kak Farisa dan Kak Tita ya, requestnya adalah Nabila Takyah dengan Home Pimpa. Oke, habis ini jadi kita ke Pice Kota dulu ya, Sedikit Lebih Lama, terus ke itu dia, Nabila Takyah dengan Home Pimpa ya. Jadi lanjut aja, kita langsung ke Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Check it out.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia kekuatan pikiran dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa di sini. Oke. Jadi yang mau request masih Dewa tunggu ya sampai pukul 12 siang nanti. Oke. Jadi dia mau bagi-bagiin ini juga sih, kayaknya bagi-bagiin info juga nih teman berdua ya, buat kalian yang masih setia nemenin hari Sabtu ya di frekuensi kesayangan kita. Jadi mungkin ngobrolin tentang berbagai hal hits yang fresh di dunia tanah air tuh, ini yang gak ada habisnya gitu. Jadi buat kalian nih para penikmat musik indie ya, atau anak band di Palangkaraya yang hobi dengerin lagu-lagu dengan lirik puitis tapi berenergi rock gitu, tapi musikalitasnya gak perlu ditanyakan lagi. Jadi siap-siap merapat ya, karena ada kolaborasi epic antara salah satu band rock Indonesia ya dengan trio komika nih. Jadi band rock Bara Suara baru aja membongkar cerita di balik layar pembuatan lagu terbaru mereka berjudul Api dan Mimpi nih, yang dibuat untuk soundtrack film resmi layar lebar GJLS Berapi-Api ya. Usut punya usut nih, kolaborasi ini berawal dari pesan iseng lewat DM Instagram dari Regen ya, sebagai frontman-nya GJLS, kepada Iga Masardi nih. Setelah diajak ngobrol dan nonton film bareng, Iga langsung dapat ilham kalau nulis lagu judul Api dan Mimpi di situ juga. Uniknya lagi, lirik lagu ini ternyata sengaja dirangkai mulai dari singkatan GJLS di bagian bawah lagu ya, dipadu dengan melodi garapan TJ Kusuma dan ditutup dengan konsep koir megah bareng Gerald Situmorang dan kawan-kawan nih, yang tentunya bikin nuansanya makin megah, grand, sinematik gitulah pokoknya. Jadi buat kalian yang penasaran gimana sih film GJLS Berapi-Api ya, yang dibintangi oleh trio komika Regen Ananta Riswa dan Hifsi Hoir, ini akan dijadwalkan bakal siap mengocok perut kalian mulai tanggal 5 November besok nih ya teman berdua ya. Dan sementara lagu dan api dan mimpi sudah bisa kalian nikmati di berbagai musik digital. Itu dia ya teman berdua. Nanti Dewa masukin ke sini. Tapi enggak sekarang, nanti aja. Kita langsung lanjut nih ke ngecek-ngecek dulu kali ya. Ada apa ya yang udah masuk ya? Ada yang masih requestnya masih banyak yang ini. Salah apakah aku ya? Iya teman berdua ya, berarti kita tunggu requestan yang lain dulu ya. Kita sambil ngeplay dulu nih dari lagu yang agak booming beberapa waktu kebelakang ya. Soundtrack dari film Jumbo dengan Selalu Ada di Nadimu. Check it out.

0: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, kau diam sudah. Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Cerita Cinta setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bersama Dewa ya di Produa Hit List nih. Jadi tahun Produa nih yang Dewa mau cek-cek ya. Mau udah ada requestan yang masuk atau belum ya, teman Produa ya. Sambil ngecek-ngecek mungkin Dewa mau bawain ini kali ya. Mau bawain apa ya? Info-info. Oh ini tahun Produa, jadi kemarin kan ada akan ada ini ya, apa opening MotoGP Mandalika kan di 9 sampai 11 Oktober ini, dan salah satu pengisi acaranya tuh udah ada nih teman Produa ya. Oh ini ada requestan nih dari Kak Kenko ya. Requestnya Kenris dengan Semesta. Oke, habis ini kita putarkan ya teman Produa ya. Terus ada Kak Floli dengan requestnya Salma Salsabil dengan Maha Benar. Siap. Udah itu baru dua itu aja sih teman Produa ya yang masuk ya. Jadi Dewa ini ya lanjutin info tadi ya. Kalau kalian nih pencinta MotoGP ya, pas terus ada pengisi-pengisi musiknya juga. Ini siap-siap ini tepuk tangan juga bangga ya. Karena Indonesia sebentar lagi bakal menjadi pusat perhatian dunia ya. Lewat ajang bergengsi Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika nih. Jadi yang dijadwalkan bakal menggebrak Pertamina Mandalika International Circuit di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 9 sampai 11 Oktober. Jadi enggak cuma nyuguhin aksi menegangkan dan sengit persaingan balapan top dunia ya di lintasan sirkuit, tapi tahun ini juga dipastikan bakal jauh lebih spektakuler nih teman Produa. Berdasarkan info resmi dari akun Instagram @lombokgrandsprix ya, opening ceremony MotoGP Mandalika 2026 bakal dimeriahkan secara spesial nih oleh penampilan megah dari diva kebanggaan Indonesia yaitu Agnes Mo ya. Kehadiran Agnes ini dipastikan bakal membakar panggung lewat aksi panggungnya yang ekstra energik gitu dan tentunya berkelas. Jadi berpadu persempurna keindahan panorama pesisir Mandalika yang eksotis ya, benar-benar paket hiburan komplit nih buat memanjakan penonton yang datang langsung maupun menyaksikan dari rumah ya teman Produa ya. Jadi sambil diwat cari-cari lagu yang tadi ini tadi di request, kita putarkan dulu nih, ada Prince Hussein dengan Sweetest Girl. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Berdua dari Palangkara ya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua ya. Sepertinya Dewa mau tutup aja nih requestan siang hari ini ya. Tapi tetap stay tune terus, jangan kemana-mana, karena habis ini akan ada program Muda Kreatif ya. Jadi mohon maaf kalau ada requestan-requestan yang belum terputar, tetapi kayaknya udah semua sih ya. Jadi tetap stay tune terus. Kalau mau request lagi, nanti kita ada requestan lagi di jam 21 ya teman berdua ya. Atau kalau mau ke Produa Hitlist lagi, kita akan ada setiap hari ya, dari jam 10 sampai pukul 12 siang ya. Oke, tetap stay tune terus. Dan ini lagu terakhir kita di program Produa Hitlist ini, ada Billie Eilish dengan Bird of Feather. Check it out.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Siapa?
4: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah. Oh, yang penting enggak stunting loh, sayang.
4: Stunting?
3: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
4: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
4: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
4: Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
4: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
3: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
4: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Berdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo ya, masih di Santai Siang dan tentunya selamat siang nih teman berdua ya. Selamat bergabung lagi bareng Dewa ya di Muda Kreatif, tempat ngumpulnya anak muda kreatif, inovatif dan penuh ide segar buat nemenin aktivitas kamu tentunya ya. Jadi teman berdua, memasuki bulan Oktober, komunitas global itu sedang merayakan World Vegetarian Month ya, yang diawali dari World Vegetarian Day pada tanggal 1 Oktober kemarin nih. Jadi gaya hidup plant-based diet ya, kini bukan sekedar pilihan konsumsi pribadi nih, tapi udah bergeser jadi tren gaya hidup yang banyak dilakukan sama Gen Z dan milenial tentunya ya. Jadi banyak anak muda yang mulai sadar nih akan pentingnya kesehatan ya, yang terus keberlanjutan lingkungan hingga variasi kuliner yang sehat. Tapi tahu nggak teman-teman dua, di balik melesatnya tren healthy lifestyle ini ada potensi ekonomi kreatif yang dan tentunya peluang bisnis yang luar biasa besar nih. Jadi tren pangan sehat bukan sekedar ikut-ikutan ya. Kalau kita jeli melihat data dan kebutuhan pasar, pola makan nabati ini bisa jadi sumber mata pencarian kamu yang sangat potensial nih buat diikuti ya. Nah, di siaran Muda Kreatif kali ini kita bakal bedah nih bagaimana sih data nutrisi pangan nabati bisa kita olah jadi ide bisnis kuliner kekinian yang modalnya terjangkau tapi punya daya tarik yang tinggi. Tapi sebelum kita bahas datanya, kita mungkin kita bahas nanti kali ya, kita lagu dulu kali ya. Jadi ini dia Lomba Sihir dengan Mungkin Takut Perubahan. Check it out.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman kalau beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produ dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo ya teman produ ya, balik lagi bersama Dewa ya. Masih di Muda Kreatif nih. Jadi melanjutkan bahasan kita ya, kalau mau bikin bisnis kuliner yang sukses, kita tuh wajib paham dulu nih keunggulan bahan baku yang kita pakai berdasarkan data gizinya ya. Jadi yang pertama nih, ada superfood lokal yang berprotein tinggi nih. Jadi tempe murni mengandung sekitar 20,8 gram protein per 100 gram ya. Ditambah kan kayak isoflavon sebagai antioksidan ya. Dan tahu juga kaya akan zat besi dan magnesium juga ya teman-teman dua ya. Yang kedua nih, ada biji-bijian dan sayuran kaya makronutrisi nih, kayak edamame dengan 18,4 gram protein per 160 gram. Ada chia seed, ada quinoa, hingga sayuran seperti brokoli dan bayam nih. Tapi ada satu bahan pangan nabati yang sekarang lagi jadi bintang utama nih di kuliner alternatif ini, yaitu jamur ya. Jadi berdasarkan riset terbaru dalam International Journal of Food Science and Technology, jenis jamur seperti jamur tiram, oyster mushroom ya, atau mungkin terus ada jamur shiitake dan jamur kancing, punya dua keunggulan emas nih. Yang pertama yaitu tekstur kenyal dan padat nih. Setelah diolah dengan benar, jamur punya serat yang menghasilkan sensasi gigitan atau chewy gitu ya. Sangat mirip dengan daging ya. Yang kedua adalah adanya rasa umami alami nih. Jadi jamur kaya akan asam amino dan nukleotida alami yang menciptakan cita rasa gurih otentik tanpa butuh penyedap berlebihan ya. Jadi itu dia data riset kita. Terus bagaimana sih kita menyulap ya dari data keunggulan jamur dan protein nabati ini jadi produk kuliner yang laris manis? Kita bahas di segmen selanjutnya ya teman-teman dua ya. Kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada Akbar Calai dengan Kau Masih Rindu. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Produara di Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif ya teman Produara ya. Buat kamu ya anak muda yang mulai berwirausaha, mungkin ini dia 3 ide bisnis dari tren healthy food ini ya. Hasil formulasi data pangan yang bisa kamu coba ya. Jadi yang pertama nih ada olahan jamur nih. Jadi ada meat alternatif gourmet ya. Kayak burger, sate, atau steak jamur ya. Manfaatkan tekstur kenyal dan rasa umami jamur, jamur tiram ataupun jamur shiitake untuk bikin patty burger tanpa daging nih. Jadi kamu juga bisa bikin sate jamur pakai buku kacang ya, atau nugget jamur tiram ya. Jadi beri branding yang keren juga nih, kayak 100% 100% plant-based and guilt-free. Atau bisa juga ini ya teman-teman, ada snack tempe atau tahu artisan modern gitu ya. Jadi kalian bisa ubah tempe dan tahu bisa jadi snack premium nih. Kayak bikin tempe crispy oven dengan pilihan bumbu kekinian ya, seperti kayak truffle, barbecue, atau pedas, atau apapun itulah pokoknya ya. Jadi kemas dalam pouch aluminium foil ya, agar estetik, terus biar cocok juga jadi cemilan anak kuliah ataupun pekerja kantor nih. Yang ketiga ya, kalian juga bisa bikin catering healthy meal prep ya, atau clean eating bento nih. Jadi padukan edamame, brokoli, atau olahan jamur menjadi paket bento makanan siang yang sehat nih. Dengan pasar pekerja kantoran atau anak kos yang pengen diet seimbang tanpa repot masak adalah target pasar yang paling potensial ya buat kamu ya. Dan pasti nanti repeat ordernya tuh bisa tinggi gitu. Gimana teman-teman dua nih? Ternyata bahan makanan kita di sehari-hari tuh kalau dikemas dengan ide yang kreatif juga punya nilai yang jual yang tinggi ya. Jadi biarkan kalau kamu mau bisnis tuh biar nggak cuma sekedar buka lalu sepi gitu, tapi ada tips dan strategi pemasarannya di segmen selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih. Ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Check it out.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

102 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Dewa ya di segmen terakhir Muda Kreatif nih, teman 102 ya. Buat kamu yang udah makin mantap ya mau eksekusi ide bisnis kuliner nabati ini, catat nih 3 langkah penting ya. Yang pertama, riset cita rasa dan formulasi atau R&D dulu nih. Research and development-mu gimana ya? Kunci utama makanan nabati ada pada bumbunya. Pastikan kamu mengolah jamur atau tempe dengan teknik yang pas agar aroma langunya tuh hilang ya, dan rasa gurihnya itu keluar alami secara maksimal gitu. Yang kedua ya, yang kedua adalah kemasan yang higienis dan prinsip cek klik ya. Jadi pastikan kemasan produkmu itu kedap udara, bersih dan informatif tentunya. Terus terapkan juga prinsip cek klik ya, kayak kemasan, label, izin edar, kedaluwarsa, jangan sampai lupa ya teman berdua ya, agar konsumen tuh makin percaya dengan kualitas produk kamu gitu. Yang ketiga adalah gunakan visual storytelling di media sosial ya. Jadi kamu harus bikin konten proses pembuatan di balik layarnya, behind the scene-nya tuh gimana, seperti proses bikin patty burger dari jamur tiram lokal tadi, atau tampilkan sisi kebersihan dan manfaat kesehatan lewat konten Reels dan TikTok kamu.

gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi ini nih pesan dari Muda Kreatif hari ini, bisnis kuliner yang sukses nggak selalu membutuhkan modal yang besar ya, atau bahan yang rumit gitu. Dengan kreativitas, riset, dan tentunya kejelian membaca peluang, bahan nabati di sekitar kita tuh bisa jadi jalan pembuka suksesmu menjadi pengusaha muda ya, teman-teman dua ya. Jadi sampai ketemu di program selanjutnya ya, karena masih ada Dewa di program selanjutnya tentunya. Di pukul 1 nanti kita bakal ada info seputar olahraga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada Indahkus dengan Bentar Lagi Sayang. Check it out.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Karena ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Produa dari Palangkara ya, teman terbaik kamu. Halo ya teman Produa ya. Dan sekarang ada di info seputar olahraga nih teman Produa ya. Jadi apa sih info olahraga-olahraga terkini yang bakal dibawain? Jadi ini nih, info pertama pasti kalian suka nih. Jadi buat kalian ya pencinta sepak bola tanah air, supporter setiap timnas, ini ada kabar yang gimana ya, memantau perkembangan berita olahraga terkini gitu aja ya kayaknya ya. Jadi siap buat, siap-siap nih buat merapat dan pasang telinga kalian baik-baik ya. Kita mau ngobrolin euforia timnas kita yang lagi on fire banget nih. Setelah membantai Bangladesh dengan skor fantastis ya 9-2 di laga hari Kamis tanggal 1 kemarin, di mana striker tajam kita Mitch Becker ya sukses keluar menjadi bintang lapangan lewat 5 gol sekaligus nih, menguasai top skor grup A FIFA ASEAN Cup 2026 ya. Jadi skuad Garuda sama sekali gak boleh lengah nih teman berdua ya. Jadi pengamat sepak bola tanah air Rara Manimunusa alias Bung Ram ya mengingatkan nih bahwa kemenangan besar ini harus segera dievaluasi. Jadi menghadapi Thailand di partai puncak final FIFA ASEAN Cup 2026 yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Senin 5 Oktober mendatang, tentu jadi ujian yang jauh berbeda nih. Bung Ram menyoroti kalau Thailand pastinya bakal memberikan penjagaan ekstra ketat kepada Mitch Becker nih, karena coach Herdman diprediksi harus menyiapkan strategi alternatif dan rotasi pemain yang matang ya. Mulai dari memaksimalkan peran lini kedua ya atau second liner, hingga opsi penyerang lain nih seperti Romeni, supaya aliran gol timnas tidak mandek jika Becker mengalami kebuntuan di lapangan ya. Jadi meskipun begitu, dukungan penuh kita sebagai supporter setia ya tetap jadi bahan bakar utama untuk Garuda muda ya, untuk berjuang habis-habisan di kandang sendiri nih. Apapun hasilnya nanti, Garuda harus kita dukung sampai tuntas ya teman berdua ya. Itu dia info pertama dari dunia olahraga ya. Jadi stay tune terus karena masih banyak info-info lainnya. Kita lanjut ke lagu selanjutnya nih, ada Olski dengan Sebastian. Check it out.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampai ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang, tapi demi keamanan kita bersama, Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Eh, Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa. Kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik, Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun, bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusi kan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting kedepannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT, tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya. Saya jadi malu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Perduanan Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih setia nemenin akhir pekan kalian ya di Sabtu yang seru ini. Jadi buat kalian nih para pecinta olahraga dan supporter setia atlet Indonesia di Palangkaraya dan sekitarnya, siang ini ya, yang lagi nongkrong ataupun dimanapun, kita rapat sebentar nih. Kita mau bahas kisah yang membanggakan sekaligus penuh inspirasi dari panggung Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih. Jadi buat kalian nih yang sempat ngikutin perjuangan cabang olahraga panjat tebing kita, Aditya Tri Syahria ya, pasti udah gak asing lagi ya. Jadi atlet muda ini yang sempat bikin seluruh Indonesia bergemuruh ya saat sukses memecahkan skor Asian Games dengan catatan waktu super kilat, yaitu 4,62 detik di babak kualifikasi Rabu 30 September lalu. Sayangnya nih di babak final speed putra kemarin ya, langkah Adit harus terhenti karena mengalami fase false start sehingga catatan waktunya tidak masuk hitungan nih, teman Pro 2 ya. Tapi teman Pro 2 nih, kegagalan ini sama sekali bukan akhir dari segalanya ya. Jadi Shift the Mission atau CDM Team Indonesia, Todo Tuda Pasaribu, langsung memberikan dukungan penuh nih dan membakar semangat sang atlet muda saat ditemui di Port Miss Nagoya Exhibition Hall ya. Todo Tua menegaskan bahwa perjalanan besar Adit justru baru saja dimulai di ajang multi-event besar Asian Games ini. Jadi masyarakat Indonesia patut berterima kasih ya atas perjuangan luar biasa atlet panjat tebing Adit Tri Syahria hari ini ya. Memang belum berbuah medali, tetapi kita yakin nih salah satu masa depan speed climbing Indonesia ada pada dirinya, kata Todo Tua ya. Beliau juga mengingatkan kita bahwa atlet muda seperti Adit butuh kepercayaan dan dukungan mental, bukan beban yang berlebihan ya. Tugas kita adalah menjaga pundaknya tetap kuat nih. Nggak lupa CDM Todo Tua juga memberikan apresiasi tinggi buat sang peraih medal emas Olimpiade 2024 Fredrik Leonardo yang terus menjadi inspirasi di tim panjat tebing Indonesia ya. Jadi pesan Todo Tua untuk Adit dan Fredrik adalah teruslah memanjat, teruslah melesat, Indonesia akan selalu membersamai dengan doa dan kasih. Wow, nice banget ya teman berdua ya. Itu dia info kedua di siang hari ini dari olahraga. Kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Weird Genius dengan Your Side. Check it out.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dua RR Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman dua ya, dan masih di info seputar olahraga nih. Jadi buat kalian yang memantau Asian Games Nagoya lagi ya 2026 ini di Jepang ya. Dua Srikandi padel kita, Novella dan Beatrice, baru aja menorehkan perjuangan luar biasa nih di semifinal nomor woman pairs ya, bertanding di Nagoya City Higashi Sports Center melawan wakil tuan rumah dari Jepang, Saki dan Kae ya. Pasangan Indonesia ini harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 2-0 nih. Tapi teman-teman berdua, di balik angka di papan skor ada cerita perjuangan mental dan fisik yang benar-benar bikin kita salut nih. Jadi bertanding di hadapan pendukung tuan rumah tentunya menghadirkan tekanan emosi tersendiri ya. Seperti yang diungkapkan Beatrice, rasa frustasi memang sempat muncul di awal laga nih karena pukulan lawan yang begitu alot dan sulit ditembus. Tapi menyerah jelas bukan ada di kamus mereka ya. Dengan semangat pantang menyerah, Novella dan Beatrice terus saling menguatkan nih, bertukar pukulan hingga pukulan terakhir dalam satu poin demi memecah celah mendulang poin ya. Jadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga atau Pawan Polra ya, Taufik Hidayat, yang hadir langsung menyaksikan pertandingan tersebut turut memberikan apresiasi tinggi nih dan semangat langsung kepada Novella dan Beatrice. Terus hebatnya lagi nih teman berdua, perjuangan mereka belum selesai di hari ini ya. Novella Beatrice kembali menegakkan kepala dan bersiap habis-habisan dalam laga perebutan medali perunggu menghadapi pasangan wakil dari Filipina nih. Jadi kata Novella, kita bakal fokus untuk perebutan perunggu nih. Pokoknya kita nggak mau lepas lagi ya, tegas Novella seperti itu nih teman berdua ya. Semoga itu akan menjadi kenyataan ya, dan kita bisa membawa pulang medali perunggu di cabang olahraga padel ini. Oke, kita lanjut aja ya teman berdua ke lagu selanjutnya nih. Ada Gurun Hujan dari Juicy Lucy, check it out.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu, mbak. Minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo? Kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: Nenuan-Wan, selamat malam. Ada yang bisa

podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, lengan banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
3: Paket, paket.
1: Dik,

0: ambilin paket dong, kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh kak, jelek kali bajunya, melebihi tisu.
0: Oh, jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
0: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi, pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Ih, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Crosua Top Hits 20.
1: Yo, pukul 14 waktu Indonesia bagian barat, waktunya kita ada di Top Hits 20 Indonesia ya teman-teman dua ya. Buat kalian yang udah nunduin dari tadi ya, update tanggal lagu paling hits dan chart musik terpanas minggu ini nih, saatnya kita intip ya pergerakan chart terbaru kita tentunya. Seperti biasa ada lagu keren yang harus bergeser, tapi juga ada pendatang baru atau new entries yang siap merajai playlist kita di akhir pekan ini ya. Jadi kita di minggu ini kita harus say goodbye ya dari buat single Hachu dari Salma Salsabil ya, dan kolaborasi Apik Wicks, Wisnu Santika dan Ari Lesmana lewat Aku Harus Pergi nih, yang resmi keluar dari chart kita setelah pekan-pekan sebelumnya kemarin ya. Terima kasih buat kalian yang sudah rajin menunggu lagu-lagu tadi nih. Jadi mungkin untuk terakhir kali kita dengarkan dulu ya salah satu yang harus pergi di minggu ini nih. Jadi ini dia, Aku Harus Pergi. Check it out.

0: Ronua Top Hits 20.
1: Itu dia lagu yang harus keluar di minggu ini ya. Ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan Ari Lesmana nih. Dan ada juga single Hachu dari Salma Salsabil. Tapi jangan sedih ya teman Pro 2 ya, karena kursi panas chart kita langsung kedatangan pendatang baru yang gak kalah keren. Kira-kira apa aja? Langsung aja kita dengarkan ya.
2: Pulu

0: Promo Top Hits 20.
1: Itu dia new entry kita di minggu ini ya. Di posisi 20 ada Overnight yang mencuri perhatian lewat single terbarunya dengan Kita Lewati Berdua. Menyusul di posisi 19 ada Museum Duka featuring TP dan YB ya, YB dari For Revenge yang langsung masuk sebagai new entry yang membawakan karya penuh emosi di bawah label Sony Music ya. Jadi itu dia new entry kita, dan kita langsung lanjut ke posisi 18 ke 16 ada siapa aja sih? Tentunya setelah yang satu ini.
2: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos jam kosong ya?
3: Hah? Emang jam kos apaan?
2: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Delapan belas.

0: itu dia dari nomor 18 ke nomor 16. Di posisi 18 nih ada Ronnie Parulian dengan Waltz Akhir Zaman ya, yang tadinya di posisi 13 minggu lalu setelah 9 minggu bertahan. Di posisi 17 masih sama seperti minggu lalu ya, masih ada Ronnie Parulian dengan Februarinya, yang sudah 2 minggu masuk ke tangga lagu kita ya. Dan di posisi 16 nih ada Bernadia yang sayangnya harus turun dari posisi 11 minggu lalu setelah 9 minggu bertahan nih. Jadi kita langsung lanjut ke posisi 15 ke posisi 11. Dan tentunya setelah yang satu ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lima belas.

0: Formula Top Hits 20.
1: Yo, itu dia dari nomor 15 ke nomor 11 ya. Di nomor 15 ada Pamungkas nih dengan Adam, yang naik dari posisi 19 minggu lalu ya. Jadi dia adalah new entry minggu lalu yang langsung naik ke nomor 15 nih teman berdua ya. Di posisi 14 nih ada Nona dengan Hong, yang sayangnya harus turun dari posisi 5 minggu lalu ya. Di posisi 13 ada Mahal ini dengan Percuma, yang dia naik banyak juga nih dari posisi 20 ke posisi 13 minggu ini, yang tentunya dia juga new entry minggu lalu ya. Di posisi 12 nih ada Delantis dengan Jangan Terlalu Positif ya, yang naik 2 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Di posisi 11 nih ada Naikila dengan MMG atau My Mind Gue ya, yang sayangnya harus turun dari posisi 6 minggu lalu setelah 11 minggu bertahan. Jadi langsung lanjut aja kita ke urutan 10 ke 6 ya. Jadi apa aja itu? Check it out.
2: Sepuluh.

0: Roma Top Hits 20.
1: Yo, itu dia dari nomor 10 ke nomor 6 ya. Di nomor 10 ada Good Morning Everyone featuring Virsa Besari dengan Salah. Di nomor 9 ada Katiana featuring Nadif Basyalama dengan Ceritaku Ceritamu, yang naik dari nomor 12 minggu lalu. Di nomor 8 ada Aku JJ dengan Ceritanya Jatuh Cinta, yang naik agak banyak ya dari nomor 15 minggu lalu nih teman bro 2. Di posisi 7 ada Lomba Sihir dengan Di Seberang, yang naik satu peringkat di nomor 8 minggu lalu. Di nomor 6 ada Lava Pratomo, Feby Putri dan Matermos dengan Seperti Angka 8, yang naik juga dari posisi 10 minggu lalu nih teman bro 2. Jadi kita langsung lanjut aja ke posisi selanjutnya nih. Di top 5 kita ada siapa aja sih? Jadi setelah yang satu ini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Deh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Lima.

5 ya, dari nomor 5 ke nomor 2 ya. Ada Tulus dengan Teh Hijaunya yang turun 1 peringkat dari nomor 4 minggu lalu setelah 10 minggu bertahan. Di nomor 4 nih ada Akbar Calai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda yang turun dari nomor 2 setelah 8 minggu bertahan. Di nomor 3

Nih, naik agak banyak ya, Enal featuring Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, yang di nomor 7 minggu lalu setelah 4 minggu bertahan. Lalu di nomor 2 ada The Evertunes featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya, yang sayangnya harus turun 1 peringkat ya, dari minggu lalu di nomor 1 setelah 7 minggu bertahan. Jadi yang ditunggu-tunggu nih, puncak lagu paling panas minggu ini setelah perjalanan yang seru banget ya dari berbagai chart pendatang baru, akhirnya kita sampai di nomor 1, merangkak naik dari posisi 3. Kini Koko bertahan di pekan kelimanya. Inilah penguasa chart kita minggu ini ya. Ada 40 Fans dengan I Miss You Every Brand New Day ya. Dan ini adalah official soundtrack dari Spider-Man yang terbaru nih teman Pro 2. Jadi sekalian Dewa pamit ya teman Pro 2, enggak kerasa udah 5 jam penuh kita nemenin keseruan akhir pekan kalian di Sabtu siang ini dari pukul 10 tadi sampai pukul 15. Jadi terima kasih buat kalian semua yang keren udah setia dengerin, kirim-kirim salam, bagi-bagi cerita dan ramaikan line interaksi WhatsApp ya. Sepanjang hari ini waktunya Dewa pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Tapi gak usah sedih ya, karena keseruan di Pro 2 Palangkaraya bakal terus berlanjut ditemani oleh rekan Risa di jam berikutnya ya. Teman Pro 2 tetap jaga kesehatan, nikmati terus sisa akhir pelan kalian, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye. Satu

0: Kita awali informasi dari dunia hiburan nasional. Ada film Para Perasuk yang meraih 3 penghargaan. Dalam ajang ASEAN Academy Creative Awards atau AACA. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Berdasarkan informasi dari laman Instagram @filmparaperasuk, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia dan ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, and juga Best Actress in a Leading Role.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke dunia olahraga, ada Persatuan Asosiasi Sepak Bola Arab atau UAFA menegaskan dukungannya kepada Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dukungan tersebut diberikan untuk periode kepemimpinan FIFA mendatang. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan UAFA yang menaungi 22 asosiasi sepak bola negara Arab. UAFA juga menilai Infantino berperan menyatukan komunitas sepak bola dunia selama 1 dekade terakhir.
1: Info Pro 2.
0: Dari ajang Formula One, Kimi Antonelli bangkit dengan memimpin latihan bebas ketiga atau FP3 Formula One Grand Prix Bahrain di Malaysia. Pebalap Mercedes itu memperbaiki hasil 2 sesi latihan sebelumnya yang menjadi tercepat menjelang kualifikasi. Antonelli mencatat waktu 1 menit 36 detik dalam latihan terakhir di sirkuit internasional Sepang pada Sabtu 3 Oktober tadi siang. Dan catatan tersebut unggul sekitar 2 per 10 detik dari Max Verstappen yang sebelumnya tercepat pada FP1. Demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Berada jumpa lagi hari ini, hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026. Kali ini bareng aku Risa Kosasi yang bakal nemenin kamu di program kali ini, yaitu International Top 20. Tentu udah siap ya buat dengerin 20 lagu terhits pada minggu ini. Dan lagu apa nih yang bakal out, atau kita harus say goodbye dulu sama lagu dari penyanyi-penyanyi yang mungkin salah satunya favorit kamu nih. Dan selama satu jam aku bakal nemenin kamu di International Top 20. Kemudian kita bakal gabung di Pro 2 Jakarta di program Music Trainer Nasional. And then jangan lewatkan teman Pro 2, nanti kita juga bakal dengerin info BMKG terbaru pada pukul 18.15. Gimana perakiraan atau info cuacanya yang bisa kamu persiapkan ya buat satu hari ke depan. Jangan lupa juga di pukul 19 ada Pro 2 Indie Lokal. And then jangan lewatkan setiap malam minggu bakal ada Zona Gelap ya. Itu dia, kita spill sedikit rangkaian acara sampai jam 8 malam. Dan saatnya kita buka aja ya Top 20 mancanegara, biar kamu gak penasaran lagu apa yang bakal cabut pada minggu ini.

Oke, lagu yang bakal out teman Pro 2, kita say goodbye buat Kelsey Ballerini Marshmello dengan judulnya Another Drink. Ini dia lagunya.

Oke, di urutan 20 teman Pro 2 ada lagu baru dari So Good featuring Kendrick Lamar dengan judulnya Jen Aiko. Maksud kami Jen Aiko ini akan menempati posisi 20 dan menendang, bukan menendang juga ya, dan menggantikan Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me.

Dan teman Pro 2 masih dari jajaran new entry. Ini dia suara khas dan energik dari Asia. Kebanggaan Asia ini yang satu ini gak boleh dilewatin. Rilis di bawah Warner Records. Inilah Jisoo dengan single terbarunya Click di posisi ke-19.

Dan abis dengerin suara Jisoo, member Blackpink ini teman Pro 2 yang juga sukses berkarir di dunia solo. Kita lagi dengerin musisi yang berada di posisi 18, turun dari posisi 11 minggu lalu. Ini adalah kolaborasi megah lintas grup yang masih kokoh bertahan di tangga lagu dari Belly Flap yang untuk kamu, buat para penggemarnya. Ini dia Elite yang kolaborasi sama Cat's Eye dan juga Le Sserafim dengan Iconic by Mistake di peringkat ke-18. Dan di atasnya naik satu strip dari posisi 20 minggu lalu. Masih ada suara lembut yang punya soul teman Pro 2, mantan aktris cilik Miley Cyrus ini lewat jalur Atlantic Record, siap nemenin sore kamu santai lewat lagu Bass Persuade di nomor 17.

Okay, itu dia lagu Miley Cyrus dengan judulnya Basper Switch. Dan di atasnya teman Pro 2 bergeser ke posisi 16, ada kolaborasi keren yang turun 2 tangga minggu ini. Ada Rex Orange County featuring Daniel Cesar membawakan Indecision produksi Awal Records. Dan buat teman Pro 2, nanti kita bakal next ke posisi 15 juga, dengerin lagu Lisa dengan Sawadika.

Oke, gimana seru ya? Lagu ini di posisi 15, tapi di atasnya masih ada yang bertahan di 10 besar, di bawahnya di posisi 14 dari Gavin Records yang menggawangi Olivia Rodrigo dengan lagu hitsnya The Cure, mantap nangkring di posisi ke-14. Dan juga teman Pro 2 di posisi 13 buat para VIP, wah, atau pecinta K-pop, hip hop. Nah, ini dia juga dari YG Entertainment, Big Bang punya lagu baru dengan Big yang harus puas bergeser ke posisi 13 pada minggu ini.

Dan teman Pro 2 dari Olivia Rodrigo, lalu kita mendengarkan suara khas personil Big Bang yang comeback dengan lagunya Big. Pasti kamu sudah paham banget ya kalau ada rapper andalan kita yaitu Cardi B juga baru aja ngeluarin single. Dan suara menggelegar dari ratu rap kita ini masih bertengger di posisi 12 dari label rekaman Atlantic Records, mempersembahkan Cardi B dengan lagu andalannya Aha.

Posisi. Dan mendekati 10 besar turun dari posisi 4 minggu lalu ada The Kid LAROI dengan Girls featuring Kehlani dari Sony Music di peringkat ke-11. Nanti kita bakal dengerin posisi 10 besar ada siapa

Oke, akhirnya kita bakal umumin di posisi 10, di ujung 10 besar dari Interscope. Teman Pro 2, Charlie Ray Jepsen bakal mengudara ya, Teman Pro 2 dengan Don't Leave Me on the Dance Floor. Dan di atasnya Kids Leroy dengan Girls ada Charlie Ray Jepsen dengan Don't Leave Me on the Dance Floor. Kita dengerin bareng-bareng ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9.
1: Oke, teman Pro 2, kita bakal puterin lagu yang berada di posisi 9 dan bertahan minggu ini selama 7 pekan ya. Ini dia Benson Boone dengan judul The Time of My Life.

Oke, mungkin Ariana Grande harus out dengan lagunya Head That I Made You Love Me ya pada minggu ini. Tapi ternyata teman Pro 2 masih ada satu single Ariana Grande yang bertahan pada minggu ini, yaitu dengan judulnya Petal, dan bertahan 4 minggu, lumayan lama. Kalau minggu lalu di posisi 12, kali ini malah naik di posisi 8. Dan di atasnya Ariana Grande, teman Pro 2, ada Bruno Mars featuring Karol G yang bakal nemenin kamu buat dengerin lagu-lagu cinta ya, dengan judulnya Still.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, number 6 teman Pro 2 ada lagu And in LA yang populer dibawakan oleh penyanyi asal Slovakia Adela. Ini dirilis pada tanggal 23 Juli 2026 sebagai bagian dari album studio debutnya berjudul Prima. Lagu ini cocok banget didengar buat kamu perempuan-perempuan pekerja keras, karena seperti judulnya Ain't in LA, lagu ini bermakna merayakan rasa percaya diri dan mematahkan anggapan kalau kesuksesan atau mimpi besar hanya bisa diraih di Los Angeles. Tapi hal itu salah, orang-orang hebat bisa datang dari mana aja, bahkan dari kota kecil. Ini dia lagu Adela dengan Ain't in LA.

Atasnya Adela dengan Enin LA. Masih ada satu perempuan hebat lagi nih teman Pro 2, ada Tyla dengan lagunya That Girl. Dan lagu ini bertengger di posisi 5 besar pada minggu ini teman Pro 2, dan bertahan 6 pekan di Top Hits 20 mancanegara. Kalau tahun minggu lalu dia bertengger di posisi 6 dan naik 1 peringkat. That Girl ini menceritakan tentang rasa percaya diri seorang perempuan menikmati perhatian serta ketertarikan dalam membangun kedekatan. Kamu bakal dengerin perpaduan pop modern dan ritme khas dari Afrika Selatan. Kita bakal dengerin sama-sama That Girl, ini dia di posisi 5. Number 5.

0: Number 4.
1: Oke, makin mendekati Big 3 ya, teman Pro 2. Kita bakal dengerin lagu dari Idley dengan judul Gimme That Love. Lagu ini bertahan 8 pekan di Top Hits 20 mancanegara dan kali ini ada di posisi keempat. Ini dia Idley, Gimme That Love.

menempati posisi ketiga. Dan sebenarnya minggu lalu mereka menjadi juaranya. Dan walaupun turun, tetap kita harus kasih apresiasi karena Pretty Eyes dari Flow and juga rapper Taiwan Sunkist ini bertahan selama 7 pekan. Kita dengerin bareng-bareng abis ini ya. Number 3.

0: Number 2.
1: Oke, kita akan dengerin lagu yang jadi runner up pada minggu ini, teman Pro 2. Ada girl band Cat's Eye, girl band global ini, teman Pro 2, menempati posisi kedua dengan judul lagunya Animal. Dan lagu Cat's Eye ini bertahan di tangga lagu selama 6 pekan dan minggu lalu berada di posisi 3. Selamat ya buat Cat's Eye yang udah nyumbang setidaknya 2 single. Yang satu di posisi ke-18 hasil kolaborasi dengan Elite dan juga Les Seraphim. Kemudian satu lagunya ada di posisi kedua. Kita nikmatin bareng-bareng ya.

0: 20.
1: Oke, okay, congratulations buat Jenny yang akhirnya berada di posisi pertama teman Pro 2 setelah minggu lalu ada di posisi kelima. Project solo Jenny ini dengan judulnya Less Than A Lover akhirnya menjadi jawara pada minggu ini. Selamat buat Jenny, sukses di grup Blackpink ya, dan ternyata sukses juga sebagai solo singer. And then lagu Less Than A Lover ini teman Pro 2 menceritakan tentang situasi di mana dua orang ini sebenarnya merasa dekat ya secara emosional, tapi keduanya tuh enggak pengen punya komitmen atau label sebagai couple atau pasangan. Nah, buat kamu yang punya kisah yang relate sama lagu ini, mungkin bisa dengerin ya lagu Less Than A Lover yang jadi jawara kita. Ini dia, Jenny.

0: Ceria Weekend.
1: Ceria Weekend. Ceria Weekend.
2: Sosum FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Radio 2. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Radio 2, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Radio 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya ada Bumi. Dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman bro 2. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosum FM 2 Jakarta.

0: Salam sama Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Masih sama Davi Prada dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Ah, di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena tuh hujan, tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih cerah ya. Cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya,
1: tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, ya, ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja.
0: Oke. Okay. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik. Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke. Nah, mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya. Ya
1: silakan. Om yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Ya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Dan sebenarnya harusnya ada
1: Orange itu ada berapa?
0: 10 ya? Banyak banget ya.
3: Kita berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar, yang satu lagi dinas di luar pulau, di Pati Sorong.
0: Berarti pada sibuk semua ya berarti?
3: Iya, kita bekerja semua,
0: Oke, nice, tapi gak apa-apa hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya? Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliah?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Oke, berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus, antar fakultas segala macam. Terus
1: kampusnya di mana, Mas?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan lucunya kita satu fakultas semua. Satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
3: tongkrongan ya?
0: Enggak,
3: di tongkrongan aja.
0: Iya.
2: Kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah.
0: Iya.
2: Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Masih belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
3: Kayak campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus, acara kampus kita manggung.
0: Iya.
2: Kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada. Lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa memang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh sebutin aja
3: nih. Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Iya, jauh banget ya.
1: Gitu. Kalau kamu
0: udah
1: datang ke sini.
0: Wah, jauh banget.
2: Tapi mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa jadi
1: tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: berjalan gitu aja soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa-apa sih main musik aja terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Break-nya lama.
3: Terakhir manggung itu setahu seingat gue 2007.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: 2015 itu terakhir di Panglima Poli itu.
2: Ya? Oh, Panglima Poli ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Ya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong satu.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, sampai sekarang.
0: Jadi, ya.
3: Balik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan dari yang kita latihan. Memang awalnya itu kan iya, kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan sekarang gitu. Diproduksinya baru.
2: Baru sekarang nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap di
0: dirilis.
2: Ya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 08 11 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange.
1: Hai.
0: Oke, nah tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
2: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
3: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga, tapi memang dia tuh ada punknya ya, ada alternatifnya.
4: Boleh gue bilang simple nggak?
0: Boleh.
4: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
4: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang tahu lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Itu ya Britpop.
2: Berarti bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
4: Bisa jadi.
0: Benar juga.
3: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
2: istilahnya
3: aja, sih sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
4: Seattle Sound apa nih?
3: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
4: Oh iya grunge. Metal.
2: Itu salah satu band yang paling terkenal.
4: Mungkin Oasis kali ya.
2: Oasis.
3: Blur.
0: Iya. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener tuh enggak?
2: Nyeret ya.
0: Iya bener.
4: Gitu-gitu.
0: Oh,
4: itu kok itu nada bling sih kayaknya.
0: Ya itulah pokoknya ya. Oke.
4: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Benar, bisa ya, juga.
4: Tahu sih gue keluar nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah. Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
3: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
3: Iya.
2: Baru terilis di tahun ini ya.
3: Iya, ya seperti awal konsepnya itu awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
3: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
3: Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu. Akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang apa ini yang jadi awalnya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang nggak jauh-jauh dari lagu Kecil dari ini, gitu.
0: Pakemnya lah.
3: Pakemnya gitu. Seperti itu.
0: Berarti dari awal dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
3: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
3: Yang dirilis.
4: Ada dua sebenarnya.
0: Oh, ada dua. Oke.
3: Dua, cuman bentuknya waktu kan
4: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
3: Jadi ya, lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
3: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
4: Indonesia.
3: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
3: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
4: Lebih kecil.
3: Bukan lebih kecil, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
3: Dulu kita masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital.
3: Benar
0: juga sih. Tapi kalau sekarang nggak mau main fisik lagi, karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
4: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
4: Ada saat.
0: Apa? Kaset berarti?
4: Mungkin kaset.
0: Okay.
4: CD dan kaset.
0: CD
4: dan kaset. Apa?
2: Piringan hitam.
4: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Yeah, gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat photocard membernya masing-masing lah.
4: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya. Kaosnya ada mungkin
0: lengkap lah.
4: Pengennya begitu.
2: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh,
3: Kenapa namanya orange? Ya, kalau dulu ya kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
3: Okay. Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
3: Warna orange itu. Gitu. Tapi tulisannya orange itu ya kayak gitu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya iya. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
4: Beneran itu
0: Jakarta juga.
4: Jakarta juga.
0: Jakarta. Benar-benar.
3: Tapi sebenarnya kita duluan loh dari pasukan orange itu kita duluan.
4: Iya iya.
0: Iya sih.
4: Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange baju.
3: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
2: Tapi kan kalau full orange, kayaknya takut lagi kena KPK.
3: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
2: Tapi kita masih sering pakai seragam orange.
4: Jarang, ada satu-satu adalah sih, masih ada.
3: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
0: Pakai baju apa aja?
4: Masing-masing aja.
3: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
4: Iya. Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya iya, hari H-nya enggak.
0: Kejadian ya.
4: Pede gue.
0: Oke, dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
1: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
1: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
1: Kebetulan ya.
0: Kebetulan
1: vokalisnya.
0: Oh, keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utamanya, main dishnya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
3: Mengajarkan semangat ya, mengajarkan sih ya.
1: Sebenarnya bukan menggambarkan.
0: Menggambarkan.
1: Pikirin coba bisa jelasin deh.
3: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Di saat itu ya, memang itu tentang drugs.
0: Oke.
3: Jadi orang itu tentang drugs ya. Karena kan kita lihat dari liriknya, ya itu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
0: Yeah.
4: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
3: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja.
3: Pengalaman ya? Temen-temen.
0: Oh iya.
3: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan emang lagi
1: parah.
3: Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
3: Seperti itu juga ngeliat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
3: Ya kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
1: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan, untuk say no to drugs.
1: Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Gitu
1: aja.
0: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget tuh Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp, bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman Pro 2 di Music Planner, masih bersama Rion Ada Bumi dan juga band Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu.
1: Kisi-kisi berarti ya,
0: kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, atau dikit aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band ya. Pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga sama.
0: Oh gitu, oke okay.
2: Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass.
0: Oh nah,
2: terus kemudian kita bikin band baru lagi, Orange. Di Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Iya.
2: Udah senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya. Masih pakai laser disc tuh udah sering karaoke lah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa
2: sih.
1: Suasana.
2: Terbawa suasana, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman Pro 2. Ini langsung aja ada siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, misalnya lingkungannya
2: harus patah hati,
0: mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
2: feelnya yang, gitu loh di
0: feelnya oke okay, gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri,
0: okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Jadi otentik kan pertanyaannya, apakah mesti sedih dulu apa gitu ya tadi?
0: Iya.
1: Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebetulan punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang gak harus ngalamin, tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Iya benar juga ya, tinggal dipikirin doang.
2: Iya, gitu. Iya. Gak kita hanya ngalamin, kita ngalamin bengong gitu kan. Itu jadi lagu, jadi gak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamin. Ya gak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik lagi, gak ada modal loh itu.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
2: Banyak sih. Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Pas nggak break dong.
4: Pas nggak break udah pada punya. Iya lah.
2: Pas break kita on off sih, on off kita nggak maksudnya breaknya nggak break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
0: bersama. Masih
1: menurut pengalaman yang berkesan sih buat orang sih. Biar gue nggak di situ, gue dengar ceritanya orang pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
2: Oh bukan, di Tasik.
0: Oh di Tasik, jadi juri.
2: Pernah jadi juri kita festival. Kebetulan saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
2: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Namanya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
2: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Frik? Lo mang di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga
0: kan kita. Rada susah tuh.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut. Terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja. Udah kita main aja. Dia asik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih bagian pokoknya udah.
1: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi band pop kan.
2: Fans-fansnya kan. Brit dia.
0: Bidang brit. Brit. Kan udah ada hip brit kan.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup lawak mas,
0: grup lawak
2: dari kuliah
0: setara OVJ mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih. Gitu. Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing ya boleh.
2: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek.
0: Sampai capeknya
4: gimana
1: gitu. Dua spare.
0: Kalau mas?
1: Spare part.
0: Bukan dong, mas spare.
1: Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Ari dan Fikri. Karena sebenarnya gue itu di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah,
4: 30 tahun ke depan.
1: Ya. Siapa hidung?
0: Siapa hidung?
1: 60
0: tahun.
1: Ya. Gitu. Pilkoplo bisa nih Jagger nih.
2: Asal jangan pilkoplo ya.
0: Beda-beda. Oke, dan Mas Iya, kalau proyek-proyek bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
3: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi, bagaimana IP-nya, intellectual property dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung. Dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah gak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
1: Nah, itu dia maksudnya.
0: Legacy. Yeah, nice. Keren banget. Mungkin kita tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya, biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil. Itu bisa di
1: Santero.

0: Spotify, semua udah ada, platform digital udah ada semua. Okay. Udah itu aja sih.
1: Alright, jangan lupa didengerin nomor 2, di follow Instagramnya juga. Masing-masing mau dipromoin juga mungkin? Atau orange aja?
2: Orange aja.
1: Dikepoin pokoknya, update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
0: Iya,
1: di weekend pastinya.
0: Pastinya weekend.
3: Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
1: Hey.
2: Sama-sama.
3: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya, pandangan ya.
0: Ujangan-ujangan.
3: Apa sih namanya?
4: Pandangan hidup.
3: Iya, pandangan hidup.
1: Kayaknya berat banget.
2: Berat.
0: Sama thank you juga sama.
3: Udah percaya. Kita artinya masih bisa nih gitu.
1: Iya.
3: Kesempatan sama Mas Rio.
1: Nice.
0: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
1: Oi, respect. Thank you.
0: Sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
1: Oh, keren bener. Bener, setuju.
0: Itu istilahnya doang gua enggak tahu.
4: Bang vokal sore sih filsuf
1: ya. Filsuf nih ya kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi buat Rana Bumi.
0: Iya,
1: thank you.
2: Terima kasih.
1: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Dave Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Soul FM Pro 2 Jakarta.

Oke, teman Pro 2, baru aja kita dengerin Music Planner Nasional dan dengan bintang tamu Orange Band ya. Semoga kamu tadi menikmati siarannya, wawancaranya bersama bukan pendatang baru ya. Band ini ternyata sudah awet sampai 30-an tahun. Ya, sempat berganti-ganti nama personil, tapi pertama mereka yang tetap awet bisa menginspirasi kamu. Mungkin buat kamu yang baru aja untuk mulai berkarya dan dikelilingi orang-orang yang suportif. Dan kita juga mau ngingetin teman Pro 2, sekarang udah pukul 17 lewat 02, dan nanti kumandang azan maghrib bakal terdengar di menit ke-19. Jadi kalau teman Pro 2 mungkin lagi dalam perjalanan mau ke Palangkaraya atau hendak keluar dari Palangkaraya, bisa bersiap-siap ya, cari rest area atau musola, masjid terdekat buat bersih-bersih dulu, istirahat dulu sambil menunggu azan maghrib ya. Hati-hati di jalan dan manfaatkan semaksimal mungkin liburan akhir pekan kamu bareng orang-orang tercinta, biar recharge energi atau recharge mentalnya itu berhasil bikin kamu optimal lagi kembali di hari Senin nanti. Oke, sambil kamu beraktivitas, aku bakal nemenin dengan lagu-lagu enak lainnya. Ada New Jeans. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin tahu New Jeans, girl band muda, nah ini dia dengan judulnya Super Sai.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy. Wah Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
3: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berbulu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
1: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
3: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
1: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
3: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
0: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

Oke teman Pro 2, saatnya kita beralih ke Pro 1 RRI Palangkaraya untuk mendengarkan azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu pengajian Al-Quran sembari menanti azan maghrib.

当。I love music, لله تطمئن القلوب.

أحسن ما أحسن.

0: الْعَذَابَ. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang kafir berkata, "Kenapa? Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir pada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?" Beliau bersabda, "Perbanyaklah ucapan la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari kitab At-Taghib. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke teman Pro 2, alhamdulillah suara azan maghrib baru saja berkumandang menandakan waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan, dan buat teman Pro 2 yang lagi menikmati waktu senja bersama keluarga atau orang terdekat, semoga aktivitasnya menyenangkan.

Kerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cerita Cinta, setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Okay, teman Pro 2, baru aja kita tadi dengerin lagu alunan lagu yang menyentuh ya dari Gea Gia dengan judulnya Ayah. Lagu tadi tuh sebenarnya benar membuat kita merenung gimana sosok ayah, papa atau bapak yang selalu ada dengan segala pengorbanannya ini luar biasa. Tapi gak banyak bicara. Dan mumpung lagu ini masih terngiang di telinga kita, aku ajak kamu buat sisipkan waktu sedikit aja buat hari ini, buat bilang makasih atau sekedar ngucapin sayang ke orang tua kalian. Gak harus muluk-muluk ya, cukup kirim chat singkat. Atau yang lagi di perantauan biasanya gak bisa meluk ayahnya, bisa tanya selamat ulang tahun, selamat pagi, selamat tidur, atau chat apa kabar. Kalau yang lagi di rumah bawain kopi kesukaannya, bisa meluk kalau mereka baru pulang kerja ya. Ingat kalau selagi beliau masih ada di dekat kita, jangan ragu buat hargain setiap lelah dan keringat yang mereka curahkan buat keluarga. Karena kasih sayang mereka ini luar biasa. Dan mungkin cowok atau sosok ayah ini gak banyak mengumbar ya kata-kata sayang, tapi kita pasti tahu mereka itu action, mengambil tindakan itu semata-mata buat keluarga atau orang yang mereka sayangi. Dan kalau kamu teman Pro 2, apa sih bukti atau feedback kamu buat ngungkapin rasa sayang kalian kepada ayah? Coba boleh WhatsApp aja di 0811 523 924.

Coraline, karya Neil Gaiman, menceritakan petualangan seorang gadis muda bernama Coraline Jones. Coraline yang merasa kesepian dan terabaikan orang dewasa hidup bertetangga di lingkungan rumah barunya dengan Miss Pink dan Miss Forcible. Mereka berdua terus-terusan bercerita tentang masa-masa gemilang mereka ketika menjadi aktris terkenal. Kemudian Mr. Bobo, lelaki tua yang juga tetangga Coraline, hanya peduli pada tikus-tikus sirkus yang dilatihnya. Dan mereka selalu salah menyebut nama Coraline menjadi Caroline. Belum lagi ayah dan ibunya yang selalu sibuk dengan pekerjaan mereka di depan komputer, jarang menemani Coraline bermain. Makanan yang dibuat ibu Coraline hanyalah makanan kaleng dan makanan yang terasa hambar. Sementara ayahnya suka bereksperimen dengan berbagai resep yang aneh. Dan Coraline tidak pernah menyukai masakan yang dibuat kedua orang tuanya itu. Oleh karena hal-hal inilah, Coraline lebih suka main di luar dan menjelajah isi rumah itu. Suatu hari, saat menjelajahi rumah barunya, Coraline menemukan pintu rahasia yang membawanya ke dunia alternatif, di mana semua tampak lebih menarik dan menyenangkan. Di sana, ia bertemu dengan versi alternatif orang tuanya, atau bisa dibilang orang tua jadi-jadian, yang lebih perhatian, tapi juga memiliki mata kancing dan niat jahat. Meskipun awalnya terpesona, Coraline segera menyadari bahwa dunia ini menyimpan bahaya. Ibu palsunya berusaha memikat dan membujuknya untuk tinggal selamanya. Orang tua jadi-jadian di dunia itu hendak menjahit mata Coraline dengan kancing-kancing hitam dan melarangnya kembali ke dunianya lagi dengan mengancam kehidupan nyata Coraline dan orang-orang yang ia cintai. Coraline harus menggunakan keberanian dan kecerdasannya untuk mengatasi tantangan, termasuk menyelamatkan jiwa anak-anak yang terjebak di dunia itu. Dengan bantuan kucing hitam yang bisa berbicara, Coraline mengungkap rahasia mengerikan di balik dunia alternatif dan berusaha menemukan jalan kembali ke rumahnya. Ia belajar tentang pentingnya menghargai keluarga dan kenyataan, serta kekuatan diri untuk menghadapi ketakutan. Novel ini menggambarkan keberanian, imajinasi, dan perbedaan antara kenyataan dan ilusi, menjadikannya bacaan yang menggugah pikiran dan mendebarkan. Dan satu lagi, pesan moral yang ingin disampaikan Neil Gaiman, sang penulis adalah, berhati-hatilah terhadap apapun yang kita inginkan. Novel Coraline juga telah diangkat ke dalam film animasi stop motion yang berjudul sama. Film Coraline dirilis pada tahun 2009, disutradarai oleh Henry Selick, dan Dakota Fanning berperan sebagai pengisi suara Coraline. Di akhir cerita, Coraline berhasil melawan ancaman dan kembali ke kehidupannya. Tetapi pengalaman itu meninggalkan dampak mendalam pada dirinya.

Oke, teman Pro 2, kita akhirnya udah sampai di pukul 18 ya, alias jam 6 petang waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu aku mau ngingetin kalau nanti 15 menit lagi bakal ada prakirawan BMKG yang bakal kita hubungin buat ngasih tahu info cuaca terkini. Tapi sebelumnya ada informasi yang masuk juga nih dari Basarnas Palangkaraya. So, teman Pro 2, ada update laporan situasi karhutla dari Basarnas Palangkaraya. Dan lewat semangat kita jaga hutan kita, jaga masa depan kita, dengan motonya quick action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji ini terus gerak cepat ya buat ngejaga lingkungan. Di kantor SAR Palangkaraya, fisik personil ini dipastikan selalu prima lewat briefing dan cek alat pemeriksaan kesehatan TTV oleh tim kesehatan. Lalu sebagian masker, pembagian masker dan vitamin juga disiapkan buat personel piket karhutla di sana. Nah, tim ini juga teman Pro 2, for your information, mereka juga turun langsung memadamkan api karhutla di lokasi Jalan Cilik Riwut KM 20 Kabupaten Pulang Pisau. Nah, gak cuma di Palangkaraya juga, tim pos SAR Sampit, nah ini masih anggotanya SAR Palangkaraya ya, juga bergerak cepat menggelar briefing. Mereka juga cek alat, bagi tugas di pos SAR Sampit, lalu lanjut memadamkan api juga di karhutla yang ada di Jalan Cilik Riwut KM 9 Kelurahan Bamang Hulu, Kecamatan Bamang di Kota Waringin Timur. Lalu mengenai status perkembangan Basarnas, memfokuskan pada aspek penanganan, monitoring dan juga kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya siaga personil peralatan dan melakukan pemadaman langsung di Jalan Cilik Riwut KM 20 Pulang Pisau. Pos SAR Sampit juga fokus memadamkan langsung di Jalan Cilik Riwut Bamang Hulu di Kotim. Nah, serta seluruh unsur SAR ini berkoordinasi erat bersama BPBD setempat melalui briefing dan cek alat untuk memantau potensi perluasan titik api demi keselamatan bersama. Jadi kesimpulannya, aksi penanganan karhutla dari Basarnas ini berjalan aktif ya lewat 3 lapis respons. Ada readiness, yaitu kesiapan fisik, kesehatan dan cek alat. Lalu lanjut lapisan kedua ada respons, siaga mobile dan penanganan di lapangan, hingga life safety, prioritas utama keselamatan jiwa manusia. Nah, pos SAR Sampit telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan, sementara kantor SAR Palangkaraya di kantor pusat ini yang menangani seluruh wilayah di Kalimantan Tengah menjaga kesiapan mobile respon serta pemadaman langsung pada wilayah rawan. Kalau teman Pro 2 butuh bantuan darurat SAR atau mau pantau kegiatan mereka, kamu bisa kontak emergency call di 115 dan WhatsApp Basarnas di 08115209115. Coba dicatat langsung 08115209115, atau cek juga media sosial Instagram dan Facebook mereka di @kantorsar_palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita masih terus update informasi karhutla, cuaca dari berbagai instansi terkait.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Eh, aku lagi kepikiran investasi. Katanya ada yang keuntungannya besar dan cepat. Menarik ya?
1: Jangan buru-buru. Kalau investasi, jangan cuma tanya. Untungnya berapa? Kita juga harus tahu resikonya apa.
0: Memangnya apa saja yang harus diperhatikan?
1: Pertama, pahami dulu produknya. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan apa resikonya? Kedua, pastikan penyelenggara atau produk investasinya legal dan memiliki izin sesuai ketentuan.
0: Berarti kalau dijanjikan untung besar dan pasti, justru harus hati-hati ya?
1: Betul. Dalam investasi, keuntungan selalu berkaitan dengan resiko. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan pasti, apalagi kalau diminta segera menyetor uang karena takut kehilangan kesempatan. Ingat, jangan hanya mengejar keuntungan, kenali resikonya. Cari informasi dari sumber resmi, pahami produknya, dan buat keputusan investasi dengan bijak.

0: cuaca.
1: Oke, teman Pro 2, seperti biasa pukul 18.15 kita akan menghubungi perakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Kali ini kita sudah terhubung oleh rekan Lian Adriani yang ada di ujung telepon sana. Halo, selamat petang.
2: Iya, selamat petang.
1: Oke, silakan rekan Lian, info cuaca yang bisa disampaikan.
2: Iya, baik, terima kasih. Petang teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Minggu 4 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, masih perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat petang, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih rekan Lian. Dan itu dia teman Pro 2, info cuaca terkini yang bisa disampaikan. Ternyata masih ada potensi hujan yang disertai angin dan petir ya. Jadi kamu juga perlu waspada atas semua cuaca yang terjadi pada esok hari. Dan itu tadi info cuaca yang disampaikan. Kalau terjadi bencana di sekitar kita, teman Pro 2 gak perlu panik. Ikuti saja petunjuk dari Satgas Bencana.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pas bayangin anak-anak makan lahap, langsung hilang capeknya.
1: Benar. Program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kosong mereka ya?
0: Bukan, Pak. Ini kita lagi nyiapin energi.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai jam 8 malam. Gimana malam minggu kamu? Apakah udah siap-siap ini mau keluar rumah? Buat teman Pro 2 yang mungkin kerjanya office hour Senin sampai Jumat, hari Minggu, Sabtu itu selalu ditunggu-tunggu ya. Karena banyak list kerjaan atau aktivitas yang pengen dilakukan di waktu akhir pekan. Dan juga teman Pro 2 ada juga segudang agenda, apalagi buat kamu pecinta olahraga, mungkin jadi pekan yang cukup sibuk ya pada minggu ini.

Karena pada hari ini dan besok dini hari lagi ada event olahraga seperti Liga Negara UEFA ya, atau UEFA Nations League yang udah mulai dari jam 8 malam hari ini. Kemudian tadi seperti yang aku infokan di Info Pro 2 juga ada bukan MotoGP ya, F1. Nah, event balapan Formula 1 kali ini ada di negara tetangga, GP Bahrain ya. Nah, dan kenapa sih GP Bahrain itu digelar di Malaysia? Kenapa enggak lintasannya pindah di tuan rumahnya itu harusnya negara Bahrain ya? Karena Bahrain itu negara yang letaknya di tengah-tengah di antara negara timur tengah lainnya, dan karena ada gejolak geopolitik di sana demi keamanan para pebalap lintas negara, akhirnya pindah ke Malaysia. Dan Malaysia patut berbangga karena lintasannya ini udah gak dipakai selama kurang lebih 7 atau 9 tahun gitu ya. Akhirnya kita bisa menonton, untuk teman-teman yang mungkin punya uang lebih, penonton ke Malaysia ya, nonton Formula 1 lagi karena dipakai lagi di kalender F1 GP Malaysia, lintasan internasional sirkuit Sepang. Dan abis Sepang lompat ke Singapura, balapan ikonik yaitu lintasan pada malam hari di tengah kota. Makin seru karena dua lintasan ini punya karakteristik aspal yang berbeda. Kalau kata pebalap-pebalap internasional, GP Bahrain yang numpang di sirkuit Malaysia ini bikin ban itu katanya cepat aus. Kalau kita bilang cepat botak. Apalagi kita negara tropis ya, makin seru aja nih. Akhir pekan ada Nation League dari Eropa, kemudian ada Formula 1. Dan kita juga cek ya, MotoGP lagi ada event apa nih? Sama ya, ternyata besok jam 12 ini ada gelaran MotoGP nih teman Pro 2 di sirkuit Twin Lake Motegi. Oke, pekan yang sibuk ya buat kamu cewek-cewek yang nemenin nobar. Mungkin bisa cari info dari sekarang ya, biar nanti gak bengong-bengong amat nih. Kadang kita tuh bingung mau ngapain ya, sebenarnya pengen keluar malam juga pengen, tapi ternyata pas keluar malam diajak nobar atau diajak nonton balapan. Nikmatin, karena apapun itu kita dapat ilmu baru dan dapat pelajaran geografi baru. Kita nggak tahu apa yang terjadi ya, kondisi geopolitik global itu seperti apa kalau kita nggak nonton olahraga atau nggak membaca berita olahraga internasional. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, dan sekali menyukai satu bidang itu ternyata nyerempet ya ke ilmu pengetahuan lainnya. Oke, abis informasi olahraga nanti aku bakal balik lagi teman Pro 2. Dan kita ingetin ada Pro 2 Indie Lokal nanti jam 7 malam. Kamu bakal dengerin lagu-lagu dari musisi Kalimantan Tengah dan tentu saja musisi-musisi lokal daerah lainnya. Cuma di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, 92,4 FM Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Sebelum kita beralih ke pukul 19, teman Pro 2, ada info hiburan buat kamu fans NCT. Nah, NCT 127 ini menggelar konser Fifth Tour Neo City Jakarta Red Line ya di Indonesia Arena pada Sabtu hari ini.

Nah, buat kamu yang lagi di konser NCT kali ini, nah, mungkin akan diingatkan penyelenggara ya, kalau jadwal acara ini akan disesuaikan katanya dengan kondisi tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kayaknya untuk teman Pro 2, fans K-pop ataupun yang suka dengan lagu-lagu nostalgia, banyak banget ya konser yang kesampaian. Kesampaian dalam artian gak cuma gen milenial aja nih yang bisa nostalgia kedatangan EXO, terus ada Westlife, NCT, dan juga boy band, girl band papan atas di dunia itu tahun ini, wow, banjir ya datang ke Jakarta. Semangat buat teman Pro 2 yang lagi nonton NCT di Jakarta pada hari ini. Buat teman Pro 2 yang dengerin siaran kita dari RRI Digital maupun live

streaming di rri.co.id. Thank you so much buat keep in touch sama kita ya di luar frekuensi 92,4 FM. Buat yang dengerin di aplikasi RRI Digital, boleh komen di fitur live chat yang udah disediakan di situ. Kamu dari asalnya dari kota mana? Biar nanti aku bacain ya. Dan sambil nunggu program musik indie, kamu juga bisa kasih referensi kita lagu indie apa yang lagi terkenal di kota kamu ya. Jangan lupa tulis di fitur live chat RRI Digital sekarang.

0: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi.
1: Info Pro 2.
0: Kita awali informasi dari dunia hiburan Korea Selatan. Ada film Korea terbaru Family Force yang telah mengumumkan jajaran pemerannya dan resmi mulai proses syuting. Film tersebut merupakan komedi aksi yang mengisahkan tiga generasi keluarga Korps Marinir yang menghadapi ancaman teroris dengan mengandalkan kekuatan keluarga. Melansir dari Sumpi pada Sabtu 3 Oktober 2026, Cha Seung-won yang berperan sebagai Choldo, mantan sersan kepala Korps Marinir. Ia memegang teguh semboyan keluarga sekali menjadi marinir, selamanya menjadi marinir. Kemudian dari dunia olahraga, teman Pro 2, ada timnas Kroasia yang menghadapi Inggris pada pertandingan ketiga grup A3 UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan kedua setelah meraih satu kemenangan dan satu kekalahan. Kemudian bergeser, ada sebanyak 4 anggota kru 13 telah tiba di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Kini jumlah penghuni ISS bertambah menjadi 11 orang. Mengutip dari NASA pada Sabtu 3 Oktober 2026, kru 13 tiba pada Kamis 1 Oktober lalu. Mereka menempuh perjalanan menggunakan wahana Dragon selama 7 jam 55 menit dari Florida. Keempatnya yakni astronot NASA Jessica Watkins dan Luke Delaney, astronot Kanada Joshua, serta kosmonot Roscosmos Sergey, dan mereka mulai beradaptasi dengan kondisi tanpa robot. Mereka juga mempelajari sistem dan prosedur operasional di stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi pada esok hari di Info Pro 2 berikutnya.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pro 2 Indie Lokal. Waktunya kamu dengerin lagu yang asik-asik dari musisi lokal. Di Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di jam 7 malam ya di program Pro 2 Indie Lokal. Dan lagu pertama yang bakal aku putar ini adalah lagu dari band bergenre energetic pop punk dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Band ini sebenarnya udah lama terbentuk dari 2015. Nah, personilnya ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang pertama vokalisnya ini ada Ahdiat, kemudian didukung oleh dua gitaris yaitu Filippo dan juga Dion. Kemudian gitarisnya ini kalau enggak Dion, ada pemain penggantinya yaitu Ananta. And then basisnya digawangi oleh Etra Pridana dan juga keyboard Joy Nathan Widan. Kemudian dari posisi drum ini ada Eiffel Kevin. Nah, teman Pro 2, kita langsung dengerin aja lagu Winterfell dengan judulnya Tak Harus Dipaksa ya.

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.
2: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
3: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
4: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
3: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
4: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
2: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Oke, teman Pro 2, kita tadi baru aja dengerin lagu dari Kensuko dengan judulnya Kedalam Hatiku. Lanjut ya, kita akan dengerin lagu indie lainnya teman Pro 2 dari Lea Lona dengan judulnya Terserah Keberuntungan. Oke, jadi dia menyerahkan apapun yang terjadi, ya mungkin itu adalah keberuntungan semata. Tapi kalau bisa, kita jangan berharap pada keberuntungan ya sebagai satu-satunya harapan kita. Tentu saja harus ada usaha ya. Ini dia Lea Lona dengan Terserah Keberuntungan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Gak terasa ya, teman Pro 2, udah hampir jam 8 malam dan bentar lagi kebersamaan kita di program ini bakal berakhir. Dan lengkap sudah aku menemani santai malam kamu, teman Pro 2, di malam minggu. Tapi sebelum aku pamit dan undur diri, aku punya info menarik yang mungkin bakal ngerubah cara pandang kita semua. Kalau kamu dengar kata rumah sakit jiwa atau RSJ, apa sih yang langsung muncul di kepala? Dan akhir-akhir ini kamu sering gak sih di FYP atau Reels atau TikTok kamu banyak video kreatif yang udah dibuat sama rumah sakit jiwa dengan tagline-nya kayak 3 manfaat masuk rumah sakit jiwa. Itu bukan berarti kamu target marketnya ya, teman Pro 2. Tapi sekedar informasi, kalau rumah sakit jiwa itu sekarang sudah punya banyak fasilitas, enggak cuma untuk pasien dengan gangguan mental, dan di sana ternyata ada banyak seperti fasilitas poliklinik medis umum yang UGD-nya bisa dipakai, atau juga cuma buat konsultasi jiwa, klinik adiksi modern ya, yang bisa buat rehab ketergantungan obat-obatan terlarang. Dan ada klinik tumbuh kembang anak. Nah, jadi tempat konsultasi terbaik untuk anak yang mengalami misalnya bullying, ADHD, hiperaktif, atau kecemasan remaja, panic attack, dan sebagainya, itu bisa kita konsultasikan di rumah sakit jiwa. Dan pernah ada sebuah utasan, bahasa Indonesianya baik dan benar ya, sebuah postingan dari seorang orang tua muda. Ternyata kalau misalnya teman Pro 2 nih atau punya ponakan yang usianya itu belum cukup untuk masuk sekolah dasar atau belum cukup masuk playgroup, nah orang tua tuh biasanya akan bertanya-tanya tanpa berkonsultasi pada profesional. Dan ternyata bisa banget kita ada sebuah tes, psikotes khusus ya, untuk anak yang nanti juga diajak orang tuanya wawancara, terus juga diajak untuk psikotes bareng, dan hasilnya akan keluar. Hasil psikotes itu untuk menandakan anak ini sudah siap atau belum masuk sekolah dasar atau masuk usia prasekolah. Dan di situ ada di klinik tumbuh kembang anak yang ada di RSJ itu. Jadi enggak melulu soal pasien yang harus dikerangkeng dan sebagainya. Klinik rumah sakit jiwa itu ternyata yang suka kamu tonton di TikTok itu benar ya. Dengan fasilitas yang modern, kamu gak perlu apa ya, gak perlu skeptis, dan bisa berubah cara pandang kita semua pada hal-hal yang berbau dengan kesehatan mental atau kesiapan mental seseorang ya. Oke, akhirnya aku harus pamit undur diri nih, teman Pro 2 dari ruang dengar kamu. Terima kasih buat obrolan seru kita pada malam ini. Tadi juga udah aku bacain top 20 mancanegara. And sebelum pamit, aku mau ngasih tahu kalau nanti kamu bakal ditemenin sama Jen sampai jam 12 malam, ada zona gelap ya. Jen bakal bacain atau ngajak kamu gabung buat nemenin dia malam-malam dengan cerita-cerita horor. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Selamat berakhir pekan, bermalam minggu. Stay positif, teman Pro 2. Aku Risa Kosasi pamit and bye-bye.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

Tentang viral, ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

adalah kunci utama untuk menjalani kehidupan yang aktif dan bahagia. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai aktivitas sehari-hari dengan lebih semangat dan produktif.

positif. Menjaga kesehatan sebenarnya tidak sulit. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, memperbanyak minum air putih, serta memastikan tubuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup setiap hari. Selain itu, olahraga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan mencuci tangan sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya adalah langkah kecil yang berdampak besar bagi kesehatan. Mulailah hidup sehat dari sekarang, karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik setiap hari.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Produk teman terbaik kamu. Selamat malam Palangkaraya dan sekitarnya. Jen menyapa kamu ya teman Pro 2 di malam hari ini. Karena malam ini adalah malam minggu ya teman Pro 2. Dan pastinya Jen bakal nemenin kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Dengan yang pastinya obrolan, program, serta musik-musik yang bakal nemenin kamu nih ya di beberapa waktu ke depan ya teman Pro 2. Dan seperti biasa ya, kalau di malam minggu ya atau malam Senin, biasanya kita bakal hadirkan Zona Gelap dan MLC buat kamu. Tapi khusus hari ini ya, Jen itu sebenarnya jadwalnya itu di sore ceria teman Pro 2 ya. Kayak reminder nih, karena Jen gantiin Ruspan dulu untuk malam ini ya, karena ada kegiatan dianya nih teman Pro 2. Dan untuk malam hari ini, di beberapa waktu ke depan Jen bakal nemenin kamu di program Zona Gelap. Dan kita bakal ngobrolin tentang kisah-kisah horor ya yang ada di sekitar kita. Dan ya pastinya bakal nemenin malam minggu kamu ya, buat malam minggu kamu yang lagi berdua atau misalnya di rumah aja nih sambil dengerin radio kesayangan kalian di 92,FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti kita bakal cerita horor nih yang pastinya, dan yang pastinya ditemenin sama musik-musik yang bakal nemenin kamu di beberapa waktu ke depan ya, kurang lebih 60 menit ya untuk obrolan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu Garuda dari Iwah dan Emi Tobing ya, yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2. Dan Jen kemana-mana, ini dia lagunya buat kamu semua.

0: Produk teman terbaik kamu masih sama Jenny ya, yang nemenin kamu di malam minggu ini ya. Orang-orang mah kalau malam minggu biasanya jalan-jalan ya teman Produk. Tapi kalau Jen tetap menemani kamu ya untuk siaran teman Produk. Karena Jen itu hobi banget menyapa teman-teman Produk, terus cerita bareng ya. Walaupun kita itu terbatas sama jarak ya, tapi kita tetap dekat di hati. Cihuy. Oke teman Produk, tadi sesuai janji Jen ya di awal, kalau kita itu bakal hadirkan zona gelap ya. Biasanya malam minggu kita ceritain cinta ya, tapi untuk jam segini kita ceritain tentang horor dulu ya, biar kamu mungkin ada nih kisah-kisah, atau misalnya kamu punya pengalaman horor yang sama kayak Jen nih teman Produk, boleh banget nih kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau misalnya kamu mau ada cerita ya, boleh banget nih lewat WhatsApp nih di 0811 524 523 924 ya. Dan teman Produk, buat kamu yang lagi sendirian di rumah, atau misalnya memang sendirian tuh karena hobi ya, atau misalnya kamu sendiri di kos deh, coba kamu perhatikan ya, biasanya tuh kayak di sudut ruangan yang paling gelap itu, kayak kita menganggap sudut ruangan itu paling serem ya nggak sih teman Produk, kayak bawaannya tuh mau ke situ tapi kayak takut, kayak kita sering berpikir apa di situ ada hantu atau makhluk halus ya yang ada di pojok rumah kita, di ya di ujung lah teman Produk. Atau misalnya kamu di rumah itu punya gudang kosong yang banyak barang-barang ya, yang hampir gak pernah terinjak di ruangan tersebut. Tapi tahukah gak sih teman Produk, biasanya tuh hal paling mengerikan justru seringkali berada di dekat kita. Iya sih benar, kayak cuma hanya sejarak hembusan nafas nih. Dan kamu pernah gak sih teman Produk memperhatikan saat sedang mencuci piring sendirian nih di malam hari ya, atau merasa ada bayangan tinggi yang melintas tiba-tiba di belakang kamu, kayak wow, kayak itu siapa yang lewat, padahal kayak sendirian aja di rumah. Kadang kayak kita memiliki stigma jelek ya, atau negatif gitu, kayak pasti di rumah nih ada sosok yang memang tidak kesat mata. Tapi memang aku setuju dengan statement itu, kalau hidup kita, hidup itu memang berdampingan sama yang tidak kesat mata dan yang terlihat ya teman Produk. Dan Jen itu paling takut sama satu benda. Kayaknya ini kesukaan cewek-cewek di luar sana ya. Apa nih kira-kira? Aku kasih clue deh teman Produk. Itu biasanya kita dandan tapi harus pakai itu biar kita bisa ngelihat seluruh wajah kita. Kayaknya udah pada tahu ya. Ya, Jen itu takut sama cermin yang besar. Yang besar terus habis itu yang megah, misalnya kayak ada ornamen-ornamen yang lain gitu teman Produk ya. Dan terkadang juga Jen berpikiran kalau di dalam cermin itu ada dunia lain gak sih, kayak di film-film gitu ya teman Produk. Kayak gimana ya, Jen itu paling takut banget sama hal-hal seperti itu. Makanya Jen tuh kalau selalu tidur kayak cermin itu harus dihadapin ke dinding, atau enggak berhadapan sama kita. Terus karena ada yang bilang kalau misalnya berhadapan dengan kita, nanti kita bisa mendatangkan makhluk-makhluk yang tidak kesat mata. Ih, jadi merinding ya. Kebetulan Jen sendirian nih di sini ya teman Produk, di ruangan di studio. Jadi kayak enggak ada temen nih ya. Jadi kalau ngomongin soal cerita horor ya, jadi tuh agak parno juga ya kalau ngobrolin tentang horor kalau misalnya nggak ada temen ngobrol gitu. Tapi it's okay, temen Jen dengerin itu adalah teman-teman Produk ya, yang lagi dengerin atau lagi di mobil nih sambil ngedengerin Produk FM RRI Produk ya. Karena ya biasanya ya di sini adalah tempat kita untuk berkisah, bercerita dan lain sebagainya nih teman Produk. Dan kalau ngomongin ini ya, malam ini kita akan bakal membahas kejadian-kejadian nyata yang sering kali kita abaikan ya teman Produk. Padahal itu adalah sinyal bahwa mereka tanda kutipnya itu, makhluk halus itu sedang duduk tepat di samping kamu, atau tiba-tiba ada di depan kamu berdiri. Jadi jangan kemana-mana ya, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya. Tapi setelah yang satu ini, Jen bakal muterin lagu Mangu nih ya. Mungkin teman Produk yang lagi di luar sana lagi berhadapan dengan situasi yang mempunyai perbedaan agama, perbedaan suku dan lain sebagainya ya. Kayaknya ini bikin kamu galau dulu ya teman Produk, karena ini malam minggu, biasanya kayak harus berduaan ya sama pasangan kamu. Tapi it's okay teman pro 2. Malming itu gak harus sama pasangan, tapi bisa sama keluarga dan sama teman-teman kamu nih teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 90.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman tribe kamu. Ini dia Manggu dari 420, tapi setelah yang satu ini.
1: Aduh, aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
2: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu nggak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
1: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
2: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
1: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
2: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
1: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
2: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
1: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
2: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua teman terbaik kamu masih di zona gelap ya, bareng sama Jen nih malam minggu ini. Oke, teman berdua, ini kita udah kedatangan ya teman kita nih, yang anggap aja namanya itu adalah Rian ya. Dia katanya mau membagikan malam hari ini cerita horor nih, kisah nyata kata dia nih teman berdua. Katanya ya, Rian itu baru aja pindah ke rumah tua nih. Di kamar utamanya ada sebuah lemari kayu besar di sudut ruangan. Setiap kali aku tidur malam hari, aku tuh selalu mendengarkan suara ketukan halus dari dalam lemari tersebut. Bunyinya itu seperti tek, tek, tek. Dan awalnya aku kira itu cuma tikus atau hewan-hewan kecil yang mengganggu malam hari aku. Dan sampai pada suatu malam ya, di pukul 2 lewat 15 dini hari, ia terbangun karena merasa udara di kamarnya itu mendadak sangat dingin hingga membeku. Aku lupa sih kak, untuk derajatnya itu berapa, pokoknya itu dingin sekali katanya ya. Dan aku gak bisa menggerakkan tubuhku, kayak bahasanya itu ada yang menyetrum aku nih kak, katanya ya. Saat mataku ku perlahan buka, pintu lemari itu kayak terbuka sendiri dengan deritan pelan, kayak suara pintu, kayak suara pintu pada umumnya ya, kayak pintu kayu gitu nih teman pro 2 ya. Mungkin kayak seret kring. Kayak gimana ya, aku enggak tahu juga nih teman pro 2 ya. Dan teman pro 2 ya, kata Rian juga di kegelapan lemari itu keluarlah sosok wanita bertubuh kurus kering dengan rambut panjang terurai merayap di lantai kamar aku. Aku ngelihat wajahnya itu pucat dengan mata merah tanpa adanya tanpa adanya hal-hal yang mengganggu dia katanya. Wanita itu katanya gak berjalan ya teman pro 2, tapi dia itu merayap mendekati tempat tidur Rian. Kayak aku lupa ya teman pro 2, kayaknya ada hantu Jepang gitu yang dia merangkak gitu teman pro 2 ya, kayak merayap atau merangkak lah bahasanya. Itu biasanya di dinding atau enggak di, ya di lantai ya teman pro 2. Dan napasku itu kak terasa banget gak bisa aku cium, aku hirup gitu, karena berasa aku itu dibekap sama dia gitu katanya ya. Lalu dia berbisik nih katanya, ini rumahku, kenapa kamu tidur di tempatku, dengan suaranya yang agak terbata-bata gitu kak. Wow. Dan aku berteriak, dan untungnya orang di rumah aku itu ada kakak sama mama aku yang tiba-tiba datang ke kamar aku. Mereka ngelihat ada memar kebiruan berbentuk bekas cengkeraman jari nih di pergelangan kakiku pas pagi harinya teman pro 2. Kok aku jadi merinding ya kalau misalnya kita tidur sendiri ya. tiba-tiba ada aja yang mengganggu kita di suasana malam hari pas mau tidur. Dan katanya ya, aku itu cuma berhalusinasi, kata mamah aku yang ngelihat aku, karena lemarinya itu gak kosong, ada baju-baju yang memang tergantung di dalamnya. Jadi kayak mimpi gitu ya bahasanya, mungkin ya, dari Rian ya yang menceritakan ceritanya nih teman pro 2. Tapi kalau ngomongin soal malam hari terus ada lemari di depan kita atau di samping kita, terus tiba-tiba ada suara tidak enak didengar ya, itu kita kayak langsung parno, ini kayaknya ada orang atau ada hal-hal yang langsung berpikiran kayak ini ada makhluk halus atau ada apa. Tapi pernah gak sih teman pro 2 merasakan hal seperti itu? Kita kayak udah parno duluan, padahal itu paling cuma ada misalnya ada kecoa, ada tikus atau ada cicak ya biasanya itu teman pro 2 kalau malam hari. Kadang juga kalau kita diem sendiri ya tanpa ada mendengar musik atau gak nonton, kayak kita cuma duduk abis itu mau rebahan mencoba tidur, tapi tiba-tiba aja pikiran kita itu kemana-mana. Kayak aku takut ada yang tiba-tiba narik kaki aku di bawah tempat tidur, terus ada yang tiba-tiba di sudut ruangan itu tiba-tiba ada sosok hitam besar tinggi yang ngelihat ke hadap aku. Atau misalnya ya teman pro 2, ada sesuatu yang memang tidak mengenakan untuk dilihat. Misalnya kayak contohnya tiba-tiba ada sosok kunti lah, ada sosok tuyul lah atau apa, itu adalah hal yang biasanya sering kita lihat dengan tak kesat mata, tiba-tiba aja lewat gitu, padahal kita gak tahu itu sebenarnya atau itu cahaya atau ada yang lewat itu orang tapi melesat gitu ya. Tapi ya teman-teman dulu pernah gak sih ngerasain hal-hal seperti itu ya, kalau gak di rumah, di sekolah, atau misalnya kamu suka banget nih apa ya, kayak uji nyali malam-malam nih di tempat kosong atau di rumah kosong ya. Biasanya itu laki-laki sih yang biasanya suka banget untuk uji nyali di malam hari. Tapi kalau ngomongin soal uji nyali ya, Jin dulu sempet pernah ngikut uji nyali ya teman pro 2, pas kalau nggak salah kegiatan pramuka itu kan ada jurit malam kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat. Dan itu kami itu berkemahnya di suatu tempat ya yang ada di Pulau Jawa, ada aja gitu ya namanya. Dan malam hari itu tepat jam 1 ya, kalau gak salah 1 atau setengah 2 ya, Jen itu kayak kami itu berempat atau berlima itu kayak jalan kan, jalan, dan tiba-tiba itu ada bambu. Memang kan kalau bambu itu identiknya dengan cerita-cerita horor, tiba-tiba karena ada yang nungguin atau misalnya itu tuh tinggi dan biasanya ada yang nempel di belakangnya. Tapi pas itu Jin kayak gak percaya, kayak udah sih itu mungkin cuma angin aja yang lewat. Tapi rupanya enggak teman pro 2, rupanya pas kami berempat ya perempuan itu lewat, itu tuh suara gemuruh angin tiba-tiba ada. Padahal di situ ibaratnya sunyi aja, nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi tiba-tiba ada angin yang begitu kencang menghampiri bambu tersebut, sehingga itu tuh bunyinya kencang dan tiba-tiba ada alunan musik teman pro 2. Padahal di situ tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada kakak kelas, nggak ada siapa-siapa. Kita tuh cuma lewat, cuma pakai senter. Bayangin, HP kan disita ya, pakai senter, dan tiba-tiba ada yang nyanyiin lagu. Aduh teman pro 2, tau gak sih lagu Langsir Wengi itu diputerin di situ. Dan tiba-tiba badan kami berempat itu gak bisa gerak, kayak terkunci, tiba-tiba terkunci gitu aja ya teman pro 2, gak bisa ngapa-ngapain loh. Tapi setelah aku ingat kata kakak kelas sama orang tua, kayak selalu ucapin doa masing-masing atau kepercayaan masing-masing, aku ngucapin doa bapak kami, dan aku tiba-tiba bergerak teman pro 2. Tapi temanku ini kayak udah ketakutan duluan ya, jadi mereka tuh tiba-tiba pingsan. Aku gak tahu mau ngapain kan teman pro 2, teriak juga kayak percuma juga, gak ada yang dengerin. Soalnya kita kayak menyusuri hutan-hutan gitu, teman pro 2. Udah hutan terus menanjak, tapi ujung-ujungnya ada juga tiba-tiba yang datang kakak kelas kita, kayak ngedengerin kita nangis dari ujung ya. Dan dia datang kayak nanyain kenapa. Ini aku cerita aja pas itu ya, teman pro 2. Ini temanku tiba-tiba pingsan, ada suara ini, Ninin cerita lah, panjang cerita. Terus tiba-tiba kakak kelas aku bilang kayak gini, teman pro 2. Enggak ada bambu di sini. Kalian tuh lihat apa sih sebenarnya? Di depan kalian itu cuma ada pohon mangga yang besar di depan. Enggak ada tuh bambu. Kalian halusinasi ya? Digituin loh. Kayak, "Ah, enggak, ada kok bambu di depan kayak bergerak-bergerak gitu sambil ada alunan musik banget gitu." Kayak kedengeran banget sampai ya malam ya, malam itu udah tengah malam ya, teman pro 2. Dan rupanya ya teman pro 2, kita itu kata orang situ itu tuh tiba-tiba kebawa ke alam sadar kita tuh enggak sadar ya. Dan kalau ngomongin soal apakah kita masuk dunia gaib, tidak tahu juga ya, karena 50-50. Dan memang kalau ngomongin soal hutan ya teman pro 2, itu adalah hal yang sakral ya, tempat yang sakral. Kita juga enggak bisa ngomong yang tidak baik, harus yang sopan, karena memang hutan itu identik dengan hal-hal mistis ya, karena kita memang harus menghargai juga ya teman pro 2. Oke deh, kita bakal cerita-cerita lagi ya nih teman pro 2, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dialami sama aku, sama cerita dari teman-teman pro 2 nih yang udah ngirim ke kita. Jadi jangan kemana-mana ya teman pro 2, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Skastra dengan judul Oh Malam. Dan ini dia lagunya buat kamu semuanya.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 teman terbaik kamu masih di zona gelap ya, bareng sama Jenny yang nemenin kamu nih teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal kisah-kisah mistis atau kejadian nyata yang pernah kamu alami nih teman Pro 2, kamu pernah gak sih misalnya diganggu nih sama sosok-sosok yang memang ngeganggu kamu, tapi kamu kayak berpikiran kayak ya ngapain takut, toh nggak nyata gitu ya, nggak sih, kayak berpikiran kayak ya udah sih gitu, kayak cuma itu cuma lalu lalang aja gitu. Karena kan kita tahu kalau misalnya kita hidup itu berdampingan ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal cerita-cerita seperti hantu-hantu yang ada di daerah kamu masing-masing nih teman Pro 2, pasti punya dong kisah-kisah atau cerita nih dari buyut atau nenek kamu nih, soal cerita-cerita yang misalnya itu gak boleh kamu langgar. Kayak misalnya ada aturan-aturan tertentu yang memang bahasanya itu gak bisa kamu langgar, kayak dia itu memang ada di sini dan kamu harus percaya, walaupun kita gak bisa lihat ya teman Pro 2. Dan itu dia ya, kalau ngomongin soal yaitu sebenarnya sistem kepercayaan masing-masing teman Pro 2, kamu bisa percaya dan enggak. Karena memang ya kita hidup ini ya namanya juga berdampingan sama sosok-sosok tersebut, tapi kita sebagai manusia ya, sebagai Gen Z memang harus menghargai cerita tradisi tersebut nih. Kalau ngomongin soal kisah horor nih teman Pro 2, kalau ngomongin horor nih, apa hal pertama yang kamu lakukan kalau misalnya kamu diganggu sama sesuatu yang tidak kesat mata? Apakah kamu teriak, atau misalnya kamu langsung lari ya, atau kamu tidak berkutip satu kata pun, cuma kayak mematung gitu teman Pro 2. Terkadang kayak aku sendiri ya teman Pro 2, kalau tiba-tiba ngelayang, tiba-tiba melihat sesuatu itu, aku tipe yang kayak nge-buffering dulu, kayak itu apa ya, kayak ngelek dulu, baru ngeleknya itu gak sekian per detik ya, itu kayak langsung kabur gitu, kayak gak bisa berkata-kata lagi, kayak ya udah kabur aja gitu kan, kayak ya udahlah ya, namanya juga manusia ya, ada rasa ketakutan berlebih dan ada yang biasa aja, karena mungkin udah biasa diganggu ya, kayak ya udahlah ya, yang namanya ini ya udah sih, udahlah ya gitu. Tapi lebih seremnya satu ini nih teman Pro 2, kamu punya nggak sih teman atau kerabat atau saudara ya, atau keluarga kamu deh yang punya indera keenam gitu, kayak bisa ngelihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat teman Pro 2 gitu, yang katanya mata batin itu dibuka gitu ya. Ada gak sih, kalau Jen ada kerabat ya, atau misalnya saudara ya, yang bisa ngelihat sosok-sosok yang memang ada di sekitar kita? Anggap aja Jen agak intermezzo sedikit ya teman Pro 2. Jadi kan Jen itu punya ayah sama ibu yang puji Tuhannya masih sehat. Dan biasanya kalau tahun baru atau Natalan ya, biasanya Natalan sih, Natalan itu ngumpul sama keluarga nih teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal ngumpul keluarga, anggap aja namanya Kak Amalia ya. Nih, Kak Amalia ini rupanya dia itu punya indera keenam teman Pro 2. Dia bisa ngelihat sesuatu yang ada di sekitar kita. Ada tiba waktunya itu kami lagi ngumpul keluarga. Kayak Jen kan orang Batak ya teman Pro 2, itu biasanya kayak ada adat dulu, ada kayak sesuatu dulu sebelum kita menuju ke tahun yang baru ya. Ada waktunya itu, ini throwback 2021 kalau nggak salah ingat ya, pas masih zamannya COVID teman berdua. Ada ngumpul di situ dan kak Amelia ini bilang ke mamahku teman berdua, karena mamahku ini untuk di keluarga mamahku ini kan mereka 11 bersaudara nih teman berdua. Dan ada momen di mana kakakku ini ngelihat sosok almarhum kakaknya mamah. Jadi di keluarga mamah itu ada yang satu itu kurang lebih dua di atas mamah itu udah dipanggil Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu teman berdua. Dia bilang kalau misalnya dia ngelihat sosok kakaknya itu ada di dekat pintu. Aku ingat banget itu pintu kita keluar masuk ya, kayak pintu utama lah, di pintu depan gitu kan. Dia itu sambil senyum kayak bahagia ngelihat kami itu kumpul di situ. Bukan bermaksud untuk mengganggu ya teman pro 2, tapi itu cuma sebatas kayak penasaran dan kayak gimana sih keadaan keluargaku sekarang, kayak sebatas itu aja gitu. Dan rupanya kakakku ini bisa berkomunikasi dengan sosok tersebut lewat batiniah gitu teman pro 2. Dan dia menyampaikan bahwa ya sebenarnya dia kangen sama keluarganya, sama anak-anaknya yang udah dewasa, udah besar lah ya. Karena anaknya cuma dua nih teman pro 2 ya, sepasang cewek cowok gitu. Dan momen itu bikin jujur mamahku shock, sama aku juga shock. Tapi shocknya itu bahagia, kayak kakaknya masih melihat kebersamaan ini walaupun udah gak ada di dunia ini. Itu merupakan salah satu contoh yang positif ya teman pro 2. Jadi kayak bener-bener nyata dan terjadi gitu. Walaupun mamaku gak bisa lihat, tapi kakakku ini bisa lihat kalau misalnya ya ada dia di sini, tapi cuma sebentar habis itu hilang gitu tuh teman pro 2. Mungkin kayak sudah terobati dan terbayarkan ya. Karena dulu kakaknya mama ini, bahasanya tanteku ya teman pro 2, tanteku ini udah meninggalnya itu pas anak-anaknya itu masih menempuh pendidikan gitu teman pro 2 ya. Masih menempuh pendidikan, udah dipanggil mungkin ingin melihat anak-anaknya sekarang itu seberapa sukses gitu, udah kayak gimana kehidupannya sekarang. Dan dia datangnya itu di malam natal kalau nggak salah ya, malam natal 2021 itu pas pergantian dari tanggal 24 ke tanggal 25. Tengah malam tuh kami ada acara teman pro 2, kayak ngacara ngumpul-ngumpul biasa aja gitu. Dan disitulah momen kayak aku juga shock, kayak rupanya Kak Amelia, anggap aja namanya Kak Amelia ya, Kak Amelia ini bisa ngelihat sosok tersebut teman pro 2 gitu deh. Kalau ngomongin soal punya indera keenam ya teman pro 2, kira-kira teman-teman adik nggak sih yang punya teman yang indigo ya biasa sekarang.

0: Bundaran Besar Palangkaraya atau yang lagi ngedate nih di mall ya, di coffee shop, tetap dalam keadaan sehat ya. Kalau bisa pulangnya cepet aja karena lagi karhutla nih teman pro 2 ya. Jangan sampai kalian sakit. Walaupun ini masih weekend nih teman pro 2, dan kamu jangan kemana-mana ya. Tetap stay tune terus di radio kesayangan kalian di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal hadirkan lagu-lagu buat menemani kamu ya teman pro 2 di malam minggu ini. Karena nanti di pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat, Jen bakal hadirkan cerita cinta sambil request lagu ya. Buat kamu yang nanti mau request lagu, bisa aja join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Dan habis ini ada lagu dari Fada Muzar dengan judul Today, tapi setelah yang satu ini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

Produk teman terbaik kamu. Itu dia ya musik aktif kita pada malam ini. Ada dari This Is Squad Elpama ya, teman produk dari Elpama Prison. Elpama Prison merupakan sebuah kolektif grup rap ya, yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke yang beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Tak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, Elpama Prison justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaannya terhadap musik hip hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan kompetisi sudah dilakukan oleh Elpama Prison, termasuk kompetisi dan seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kemenkraf yang berkolaborasi dengan Air Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Produk kreatif rap dan dance sudah terseleksi dan terakurasi, diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan didistribusikan oleh Musik Bagus. Dan This Is Squad Elpama menjadi karya yang terpilih dan dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Dan itu dia ya teman Pro 2 musik aktif kita pada malam hari ini. Dan teman Pro 2 Jen udah live streaming di Pro 2 RRI Palangkaraya TikTok ya teman Pro 2. Kalau buat kamu yang mau request sambil cerita cinta atau kita cerita seputaran malam mingguan ya teman Pro 2, boleh banget ya. Dan abis ini Jen bakal muterin lagu dulu ya sebelum kita nanti masuk ke request lagu dan cerita cinta. Ada dari Jack Jones dan Callum Scott dengan judul Whistle.

Produk teman terbaik kamu. Ya, kita masih di program Cerita Cinta sambil request lagu ya. Buat kamu yang mau request boleh banget ya, langsung aja join di live TikTok kita di Produk RRI Palangkaraya ya, atau misalnya lewat WhatsApp juga boleh nih teman Produk ya, di 0811523924. Oke, untuk topik malam hari ini kayaknya cocoknya malam minggu ya teman Produk. Siapa nih yang malam minggunya berduaan aja sama pasangannya, yang lagi keliling-keliling kota Palangkaraya atau sekitarnya, atau sebatas cuma nongkrong di kafe aja, itu udah termasuk malam minggu ya teman Produk. Apalagi sama pasangan kamu nih. Ada juga enggak sih yang enggak punya pasangan alias jomblo ngenes nih teman Produk, yang nongkrongnya malah sama teman-teman atau sahabat atau teman kuliah ya teman Produk. Atau misalnya kamu itu malam mingguannya family time ya, karena memang kalau enggak sama teman ya family, kayak keluarga ya. Walaupun keluarga kita itu, misalnya kamu anak rantau ya, keluarganya itu sama tante, terus sama sepupu kamu, atau misalnya sama ponakan kamu yang masih kecil, kadang bisa dibawa ke mall ya teman Produk. Teman Produk gimana nih untuk malam minggunya, kira-kira lagi pada ngapain ya? Atau kamu tim di rumah aja karena gak punya pasangan sama sekali ya teman Produk? Karena kayak nungguin aja deh gak apa-apa, ngeliatin orang bahagia aja udah buat hati ini ya terasa bahagia juga. Karena kan pasti ada dari beberapa dari kalian tipenya itu senang lihat orang senang, bukan sedih ngelihat orang senang, kayak gimana ya. Jadi ya bahasanya kita happy for everyone yang udah punya pasangan dan bahagia untuk sampai hari ini ya teman Produk. Oke, ada yang komen nih ya di TikTok, tok malam minggu kerja hu jauh dari kota. Enggak apa-apa Kak ya, ini Kak username-nya atas nama Kak Unyil Grab. Halo Kak. Aduh, gimana malam harinya ya Kak Unyil ya? Semoga tetap dalam keadaan sehat nih buat kakaknya ya. Karena ya malam minggu ada yang kerja juga is okay, demi mencari nafkah dan indeks ekonomi ya. Benar banget sih teman Produk. Kalau enggak di pikiran kita itu, kalau enggak malming ya kerja. Ya termasuk sama Jen sih kerja juga ya. Enggak sambil malmingan, karena jadi itu siaran menemani kamu nih teman Produk ya. Oke, dari Kak Unyil katanya Lamandau dingin jauh dari Banjarmasin. Wow, jauh Lamandau tuh lumayan jauh ya dari Palangkaraya nih ya. Gimana nih kabar dari Lamandau nih Kak Unyil ya? Gimana ya supaya tetap dalam keadaan sehat ya, walaupun dingin ya, walaupun ya masih ada kabut-kabutnya dikit teman Produk ya. Dan oke nih teman Produk ya, ada yang request juga nih dari pendengar kita, dari Kak Namboy nih. Katanya request lagu Lady Gaga apa aja terserah sama penyiarnya. Oke, ini aku pilihin lagu Lady Gaga dengan judul Hold My Hand ya. Ini lagu favorit Jen sepanjang masa nih teman Produk ya. Dan ini nih buat kamu semuanya, ini dia Lady Gaga Hold My Hand.

0: sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.
4: Produk teman terbaik kamu masih sama Jen ya di program request lagu serta ceritain cinta kamu. Dan ini udah ada yang request nih ya. Ada dari Kak tadi Unyil Grab, katanya request Utopia dengan judul Baby Doll. Ini lagu tahun 2007 ya. Dan ini buat kamu ya, Kak.

0: Produk teman terbaik kamu, itu dia ya, Utopia dengan judul Baby Doll nih. Lagu lama banget nih teman produk ya. Semoga kalian suka ya dan bisa menemani malam minggunya. Dan abis ini kita bakal muterin lagunya requestan dari Kak Yunita ya. Ini dengan judul Mistikus Cinta dari Bimo Ardi. Dan jangan lupa tap-tap layar ya teman produk. Buat kamu nih yang mau request boleh dong sambil tap-tap layar. Terus sambil juga gip-gip juga boleh. Ngode nih teman berdua ya. Dan ini dia lagunya ya, tapi setelah yang satu ini.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bro, teman terbaik kamu masih sama Jen ya, nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam nih, alias ya, dengan program cerita cinta dan request lagu. Dan teman Bro 2 di TikTok udah rame banget nih. Jen mau nyapa-nyapa dulu. Ada Kak Yunita, ada Kak Anggara, Kak Elsias, Kak Ahmad Pangkaraya ya. Halo, gimana nih kabar kalian di malam minggu ini? Kira-kira lagi pada ngapain nih ya? Dan teman Bro 2 ya, kalau ngomongin malam minggu, ada tadi Kak Eva komen, malam minggu di rumah aja karena tunggu cair gajian. Betul ya, setuju, mending di rumah aja ya, karena udah belum gajian dan belum ada pemasukan lagi, jadi di rumah aja. Betul banget nih kata Kak Eva ya, teman Bro 2. Dan dari Pak Chandra, Kak Chandra Aulia Putra, halo Kak. Katanya gimana RRI Palangkaraya? Alhamdulillahnya baik-baik aja nih. Dan yang pastinya kita selalu mengudara bersama nih sama teman-teman Pro 2 di luar sana nih ya. Oke, ada banyak banget nih yang udah join. Jangan lupa tap-tap layar ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga buat request lagu buat kamu yang mau diputerin nih lagunya malam hari ini. Dan kamu ya teman Pro 2, gimana malam minggunya? Boleh dong spill-spill dikit nih ceritanya ya di kolom komentar TikTok kita ya. Dan abis ini Jen bakal muterin lagu requestan teman-teman Pro 2 nih. Di dua lagu ada dari Setia Bonar, Cinta Terakhir dari Kak Eva, dan dari Kak Anggara, dari Last Child Tak Pernah Ternilai. Dan ini dia lagunya buat malam hari ini. Dan jangan lupa dengerin juga ya, mau di live TikTok ataupun di aplikasi RRI Digital, boleh langsung aja nih kamu dengerin.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Ngobrol teman terbaik kamu. Masih sama Jenia di Jaga Malam, edisi cerita cinta dan yang pastinya request lagu. Jadi udah ada lagu dari Virgon ya, kok Virgon sih? Siapa tadi? Last Child ya, tak pernah ternilai requestannya dari Kak Anggara. Dan Jen juga mau ngucapin makasih banget ya buat Kak Anggara buat giftnya ya. Ada gorengan, ada mawar, ada apa tadi, ada headphone juga, ada sayap. Thank you banget ya buat Kak Anggara. Semoga malam minggunya, walaupun aku gak tahu ya gimana keadaan kakaknya, tapi aku doakan yang terbaik buat kakaknya dan semangat untuk menjalani malam minggu ini ya. Dan yang pastinya aktivitas kakaknya juga selalu dilancarkan ya. Dan yang pastinya selalu semangat terus menjalani hari-hari yang akan datang nih. Dan teman Pro 2, abis ini Jen bakal muterin lagu requestan dari pendengar setia kita ya. Ada dari Kak Theo nih. Halo Jaga Malam, ini Theo dari Magelang. Wah, jauh banget dari Magelang ya, nggak dengerin Pro 2 dari Palangkaraya. Wah, udah sampai luar pulau Kalimantan nih Jen. Seneng banget nih buat teman-teman Pro 2 yang antusiasnya sampai ke sini. Diancungkan lope dulu ya teman Pro 2. Dan Kak Theo lain mau nge-request Saat Kau Telah Mengerti dari Virgun. Galau banget ya lagunya. Aduh, jangan bikin apa ya, tambah galau nih. Kasian teman-teman Pro 2 di luar sana. Tapi it's okay ya kalau mau kita puterin. Tapi ya Kak, setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, kalau ingat lagu ini ya, kenapa ya bawaannya kayak sedih banget ya? Karena lagu ini tuh adalah kasih sayang orang tua, khususnya seorang ayah, yang mungkin tidak selalu diungkapkan lewat kata-kata manis, tapi selalu ada di balik setiap pengorbanan dan perlindungannya ya. Dan ini dia lagunya buat kamu teman berdua. Thank you banget yang udah request malam hari ini.

0: Esensi buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi, sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarecki. Bersama saya Supriyani, sampai jumpa.
1: Produk teman terbaik kamu masih sama Jenny ya di Jaga Malam ya, jangan galau malam-malam, edisi cerita cinta dan request lagu. Dan teman produk, sebentar lagi Jen bakal unlive ya untuk TikTok malam hari ini, karena kita udah hampir di penghujung program nih teman Pro 2. Dan Jen mau ngingetin buat kamu ya teman Pro 2 yang lagi malam mingguan, tetap hati-hati di jalan dan semoga aktivitasnya berjalan lancar ya sampai pulang nanti ya. Dan jangan pulang sampai malam banget ya. Aku tahu sih kalau malam minggu rata-rata pulangnya baru jam 12 ya atau jam 11-12. Tapi stay healthy juga, jangan lupa makan dan jangan patah semangat untuk menjalani hari ini nanti sebelum berganti hari ya teman Pro 2. Dan apa sihnya Jen bersyukur banget buat teman-teman tadi yang udah join, udah ngobrol bareng ya, sesi-sesi request dan curhat ya mungkin malam minggunya gimana. Dan Jen juga mengucapkan selamat malam buat teman-teman ya yang mungkin lagi di rumah, yang lagi rebahan, atau misalnya lagi di rumah ya tinggal nonton atau apapun aktivitas kalian. Jen mendoakan yang terbaik untuk hari ini karena masih ada hari esok dan selanjutnya ya untuk kamu bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah untuk hari ini. Dan abis ini Jen bakal muterin lagu dari Chelsea Cutler dengan judul Man on the Moon, tapi setelah yang satu ini.
2: Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

Prodo teman terbaik kamu. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 lewat 3 menit ya. Dan teman Prodo seperti biasa di pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan sleep call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya teman Prodo. Kayaknya teman Prodo ini rata-rata masih di luar sih, kayak belum pada di rumah ya teman Prodo ya. Karena malam mingguan nih kayaknya seru banget nih kalau dilihat-lihat. Jadi jadi iri, jadi pengen banget nih kalau ngomongin soal jalan-jalan pas malmingan ya teman Prodo. Dan teman Prodo nanti bakal Jin puterin dulu ya lagu kebangsaan yang pastinya yang bakal nemenin kamu untuk malam hari ini. Dan lagu-lagu yang akan Jin puterin ada dari Dere dengan judul Tumbang ya. Dan itu adalah lagu pengantar sebelum kita nanti untuk ngobrol lebih jauh soal sleep call, untuk temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Kira-kira apa aktivitas, kegiatan yang mungkin hari ini tuh gak baik-baik aja menurut kamu ya teman Prodo, apa apalagi cuma kayak sebatas ya ini hari Sabtu kok gak ada berat-beratnya sama sekali. Tapi aku yakin dan percaya pasti di balik itu semua ada hal yang teman Prodo itu simpan secara diam-diam. Kalau mau diluapkan juga gak apa-apa teman Prodo. Dengan cara apa sih? Dengan cara menangis itu bisa membuat kamu agak lebih plong dikit ya, walaupun plongnya gak 100% nih teman Prodo. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, nanti kita bakal ngobrol lagi nih teman Prodo lebih jauh lagi di program Sleep Call ya. Dan ini dia lagu Indonesia Rumah Kita dari Irang Shandy dan Lobau.

0: semakin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: kenapa sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

0: 94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat malam minggu ya buat teman-teman Pro 2. Gimana Sabtu malam kamu hari ini teman Pro 2? Lagi nongkrong rame-rame di coffee shop? Jalan sama si dia, tanda kutip. Atau justru lagi rebahan sendirian aja nih di kamar sambil natap langit-langit kamar nih teman Pro 2. Masih bareng Jen ya teman Pro 2 di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Sabtu malam biasanya diidentikan dengan pesta, jalan-jalan atau bersenang-senang ya. Tapi ya jujur aja nih teman Pro 2 ya, sebagai anak muda Sabtu malam itu justru momen dimana benteng pertahanan jebol dan overthinking mampir tanpa diundang secara tiba-tiba. Nah bah, malam ini juga kita bakal bedah ya beberapa topik di Sabtu malam ini, dan teman Pro 2 ambil posisi paling nyaman dan kita bakal ngobrolin satu per satu. Kita masuk ke topik pertama, adalah dilema sosial baterai di akhir pekan. Pernah nggak sih Sabtu sore nih badan kamu sebenarnya udah jerit-jerit kayak, aduh aku capek banget, pengen tidur, tapi di grup WhatsApp ya teman-teman udah ramai banget nih ngajakin kamu nongkrong malam harinya. Mau nolak tapi dikira nanti takutnya ansos, takut dianggap gak solid, atau takut besoknya bingung pas mereka ngebahas obrolan seru semaleman. Dan ujung-ujungnya juga ya kamu tetap maksain datang walaupun social battery kamu itu udah merah alias sisa 5 hingga 1% ya. Pas sampai di tempat nongkrong ya cuma bisa duduk, mainin sedotan minuman dan mikir ya lagi kayak ngapain ya aku di sini? Mending tadi aku tidur aja di rumah. Ingat ya teman-teman berdua, kayak nolak ajakan nongkrong atau ngumpul bareng teman demi recharge energi diri itu bukan berarti kamu teman yang buruk ya. Weekend itu adalah hak kamu buat istirahat, bukan ajang melayani ekspektasi orang lain gitu. Terkadang kalau misalnya, apalagi kamu yang baru pulang kerja di hari Sabtu, walaupun weekend ya itu harus bekerja, terus malamnya diajak jalan. Terkadang kita mau nolak juga nggak enak ya teman Pro 2, kadang karena biasanya kayak ketemuan sama teman-teman lama itu bisa berbulan-bulan sekali, 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ya. Kayak ibaratnya itu kita kayak mau nolak tapi gak bisa, karena ya itu teman yang mengajak ini adalah teman lama ya, dan gak bisa nolak. Tapi kembali lagi ya ke individu masing-masing nih teman Pro 2. Ada batasan-batasan tertentu juga nih teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ingin menolak ajakan mereka, it's okay, not problem gitu teman Pro 2. Karena pentingin diri kamu dulu teman Pro 2, jangan sampai kamu ikut dan tapi ujung-ujungnya sakit nanti. Karena itu dia, badan kamu lemes dan social battery kamu cuma tinggal 1-5% aja dan butuh istirahat yang cukup ya teman Pro 2. Dan topik selanjutnya nih teman Pro 2, kayaknya ini cocok banget ya, kayak rencana versus realita masa depan, di mana resolusi Sabtu malam itu cuma numpang lewat. Kayak fenomena ambisi Sabtu malam itu gimana ya? Ini unik banget nih teman Pro 2, karena banyak dari kita kalau Sabtu malam itu suka dapat dorongan motivasi secara tiba-tiba. Kayak misalnya nih, lagi rebahan di kasur tiba-tiba mikir, okay, mulai Senin depan aku bakal bangun jam 5 pagi, belajar skill baru, olahraga, dan benerin pola hidup. Kadang kata-kata itu cuma keluar pas kita tiba-tiba terpintas di kepala kita, padahal ujung-ujungnya di hari Senin kayak, aduh malas. Ya itulah tanda kutip malas anak muda zaman sekarang, termasuk Jin sendiri ya, memang mengakui itu sebagai hal yang udah tertanam gitu teman Pro 2 ya. Dan yang pastinya juga kayaknya gak aku doang nih teman Pro 2, kayaknya teman-teman juga ya. Dan di kepala itu kayak udah tersusun rapi ya, apa sih target-target kedepannya. Kayak tiba-tiba pas harinya itu semangatnya itu kayak cuma sebatas di hari itu aja. Di hari yang akan datang itu kayak ya normal, basic, dan gak wah banget gitu ya teman Pro 2. Tapi ujung-ujungnya juga muncul rasa bersalah teman Pro 2, kayak kok aku cuma jago wacana aja ya, kok aku gak sekonsisten orang lain nih, gimana caranya ya gitu. Karena juga overthinking karena merasa kurang produktif itu sering bikin kita lupa kalau perubahan besar itu butuh langkah-langkah kecil yang konsisten, bukan ambisi sesaat di Sabtu malam yang malah bikin tambah beban ya. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal masang lagu dari Bernadia dengan judul Laut Yang Tenang, tapi setelah yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur. Tadi udah ada dua topik yang kita bahas bareng-bareng ya. Dan topik yang selanjutnya ini teman Pro 2, itu ada dari sepi di tengah keramaian. Kenapa sih punya teman banyak tapi tetap kerasa sendirian? Dan yang paling sering kerasa ya itu ya, kayak kita tuh punya banyak teman Pro 2, tapi kayak kenapa hidup ini tuh kayak merasa sendirian aja, sepi gitu. Pernah gak sih ya teman Pro 2, kontak di HP kamu itu ada ratusan, pengikut di sosmed kamu itu ratusan hampir ribuan, grup chat itu pasti rame terus tiap jam, tapi pas kamu lagi di titik paling bawah dan butuh teman cerita, kamu malah bingung nih mau ngetik pesan ke siapa. Karena kayak mungkin kamu orangnya itu gak enakan, takut ngerepotin orang, takut kepikiran orang dan lain sebagainya ya. Dan yang pasti ya, Sabtu malam itu sering ngebuat perasaan ini makin tajam nih teman Pro 2. Kita ngerasa krisis deep connection, koneksi kita itu banyak tapi dangkal. Kita takut banget buat buka diri karena khawatir dibilang sok dramatis atau ngebebanin orang atau caper ya. Itu banyak banget stigma-stigma seperti itu yang membuat kita kayak takut untuk berkomunikasi atau gak enakan sama orang. Padahal itu teman kamu sendiri yang udah berteman lama ya. Contohnya teman Pro 2 yang udah temenan dari SD, dari TK, atau dari embrio ya. Udah tahu gitu ya teman Pro 2. Tapi kamu harus percaya nih teman Pro 2, merasa sendirian di tengah keramaian itu adalah hal yang wajar di era yang serba digital ini. Bukan berarti kamu gak berharga ya teman Pro 2, cuma mungkin kamu itu belum ketemu sama orang yang benar-benar tepat untuk diajak berbagi frekuensi yang sama. Kayak belum menemukan orang di samping kamu atau orang yang akan ada di samping kamu seterusnya itu yang pas. Mungkin kamu tipe orang yang pemilih dalam berteman, atau misalnya kamu adalah tipe orang yang memfilter gitu. Gak semua bisa dijadikan teman. Benar sih, aku juga setuju dengan pernyataan itu. Gak semua orang bisa dijadikan teman. Kadang teman ada yang menusuk dari belakang tapi manis di depan, yaitu dia ya. Kalau misalnya peribahasanya kayak ada udang di balik batu, bukan ada udang di balik bakwan. Peyek dong. Ya itu dia teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu merasa sendirian, it's okay, itu adalah hal yang wajar. Karena terkadang momen untuk kita mencari circle pertemanan yang sehat itu memang sulit di era sekarang. Apalagi sekarang itu serba, selain serba digital, serba harus harus apa ya, kayak title-nya itu harus orang have gitu ya teman Pro 2, kira-kira lah ya. Dan ya teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur nih. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasangin lagu favorit teman-teman ya, anak Gen Z, yaitu Fizz dengan judul Nina. Dan check it out.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
1: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
0: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
1: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
0: Hah? Astaga, kamu nggak tahu ya, apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
1: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku nggak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.

Prodo teman terbaik kamu masih sama Jen ya di Jaga Malam edisi program Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya nih teman Prodo. Nah teman Prodo, itu dia ya 3 topik overthinking untuk Sabtu malam ini yang sering banget pasti mampir di kepala anak muda zaman now ya. Kalau salah satu top dari topik yang tadi ngejelasin perasaan kamu malam ini, it's okay, you're not alone ya teman berdua. Sekarang tumpuk dulu semua pikiran berat itu, nikmati sisa Sabtu malam kamu dengan cara yang paling sederhana, yaitu istirahat, dengerin musik favorit kamu, atau langsung tidur nyenyak. Dan Jen sekaligus pamit undur diri ya dari program ini Sleep Call, karena udah nemenin kamu juga nih teman berdua ya tadi dari pukul 20 hingga 23 waktu Indonesia Barat ini ya. Karena nanti seperti biasa di pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat, kami bakal hadirkan jazz music buat kamu ya teman Prodo yang mau siap-siap tidur nih sambil dengerin kita di aplikasi RRI Digital, atau kamu yang baru on the way pulang ke rumah nih yang naik mobil atau yang bawa mobil sambil dengerin radionya kesayangan kalian ya di 92,4 FM RRI Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan Jen juga ngucapin mohon maaf apabila ada salah kata ya dari program tadi ya, program-program sebelumnya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di malam hari ya, karena kita ketemu di malam hari itu kalau Jen jadwal aslinya itu tiap Jumat teman Prodo ya. Dan besok kita bakal ketemu lagi di santai siang nih teman Prodo, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal pasang lagu dari Dayglo ya dengan judul Close to You, check it out.

0: 2026 ya. Resolusi lagi.
1: Iya sih, tapi resolusi kamu tahun lalu gimana?
0: Nah, itu dia. Resolusi tanpa aksi. Ya, cuma hayalan.
1: Tapi kan bikin resolusi itu gampang, yang susah ngejalaninnya.
0: Makanya, 2026 jangan cuma nulis target, mulai dari langkah kecil dong.
1: Langkah kecil? Apa coba?
0: Nah, bangun lebih pagi, kurangin scroll yang nggak jelas, belajar konsisten walau capek.
1: Oh, berarti nggak harus langsung sempurna gitu ya?
0: Ya enggak lah, yang penting jalan, bukan cuma wacana.
1: Oke, 2026 aku mulai gerak, bukan ngeluh.
0: Itu baru resolusi, bukan khayalan.
2: Anak muda Indonesia bukan tentang mimpi tinggi, tapi tentang aksi nyata setiap hari.
0: 2026 bukan khayalan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Esensi buku Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata.
1: Dalam pencarian impian, terkadang kita menemukan keajaiban di tempat yang paling tak terduga. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Sang Pemimpi, serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Sang Pemimpi, karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan dari kisah yang menginspirasi dalam novel sebelumnya, Laskar Pelangi. Dalam buku ini, Andrea Hirata melanjutkan perjalanan perjuangan Ikal dan sahabat-sahabatnya di Belitung Timur Indonesia. Menggambarkan tantangan mereka dalam mencapai impian, persahabatan yang kuat, dan semangat tak kenal menyerah. Novel ini menyoroti perjalanan hidup Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita besar, dan sahabatnya yang penuh semangat. Ikal, seorang pemimpi yang tidak hanya bermimpi untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan perubahan bagi masyarakat sekitarnya. Dalam kisah ini, Ikal dan teman-temannya memperjuangkan cita-cita mereka, menghadapi berbagai rintangan dan keterbatasan yang ada di sekitar mereka. Kisah di Sang Pemimpi tidak hanya fokus pada perjalanan pendidikan Ikal dan juga sahabat-sahabatnya, tetapi juga memaparkan konflik sosial yang ada di sekitar mereka. Mereka berhadapan dengan berbagai kendala, mulai dari kehidupan pribadi hingga tantangan dalam menggapai cita-cita. Andrea Hirata menggambarkan kehidupan masyarakat Belitung Timur dengan sangat realistis, menyoroti kesulitan ekonomi, perbedaan sosial, dan perjuangan dalam mencapai mimpi di tengah-tengah keterbatasan. Dalam novel ini, kita melihat bagaimana semangat dan tekad Ikal tidak pernah padam meskipun dihadapkan pada berbagai masalah dan rintangan. Ia terus berjuang dan belajar, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Persahabatan yang erat antara Ikal dan sahabat-sahabatnya menjadi sumber kekuatan dan juga dukungan bagi mereka dalam melalui berbagai lika-liku kehidupan. Kisah Sang Pemimpi bukan hanya tentang perjuangan pribadi Ikal, tetapi juga tentang bagaimana kekuatan persahabatan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah dapat mengubah takdir seseorang. Andrea Hirata dengan cermat memaparkan realitas kehidupan di daerah pedalaman Indonesia, serta memberikan gambaran mengenai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Novel ini memperlihatkan bahwa impian tidak pernah sia-sia. Meskipun terdapat berbagai rintangan dan hambatan, Ikal dan sahabat-sahabatnya terus berjuang untuk meraih apa yang mereka impikan. Mereka memperlihatkan kepada pembaca bahwa keyakinan dan tekad yang kuat, didukung oleh semangat dan kerja keras, dapat membawa perubahan dan meraih impian, meskipun lingkungan dan kondisi sekitar tidak mendukung. Dengan gaya penceritaan yang mengharukan dan penuh makna, Sang Pemimpi menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah pada impian mereka, serta mengingatkan akan pentingnya persahabatan, kejujuran, dan keteguhan hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan.
0: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Ahsanu Amala dan Muhammad Zuhal Alifadani, penata rekaman Nur Bey. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Senang banget kalau misalkan udah ada di studio gitu ya. Terus menyapa teman Pro 2 pagi hari. Seperti biasa malah update live pagi hari ini itu ramai banget teman Pro 2. Karena minggu pagi ya. Jadi orang-orang yang mungkin biasanya belum pada keluar, udah keluar teman Pro 2 karena tidak ingin menyanyiakan minggu paginya. Jadi ada dua manusia ya. Ada tipe pertama yang lebih memilih minggu paginya untuk keluar rumah, jogging, CFD-an, atau mungkin bahkan ada yang belum tidur dari tadi malam karena malam minggu. Terus yang kedua ada tipe orang yang hari minggunya tuh digunakan buat tidur lelap gitu ya, sampai bangunnya jam 10, jam 12, pokoknya macam-macam deh teman Pro 2. Kira-kira kamu tipe yang mana? Tapi jangan lupa sambil dengerin Pro 2 karena ini gratis ya, kamu bisa dengerin musik dari pukul 5 pagi sampai dengan pukul 12 malam tutup siaran, tidak dipungut biaya pastinya teman Pro 2. Jadi jangan lupa juga buat download RRI Digital di App Store dan juga di Play Store kamu. Dan seperti biasa kita akan hadirkan jazz music dan mungkin sambil menemani kamu di pagi hari ini dengan rangkaian sajian 1 jam kita bakal kasih playlist musik yang asik-asik tentunya buat teman Pro 2. Terus pagi hari ini juga ada renungan agama Kristen dengan judul segala sesuatu ada waktunya. Tapi sebelum itu semua, Amal bakal hadirkan ada lagu pop Indonesia teman Pro 2, kebiar dari Arkana. Tentunya tetap stay tune. Nanti aku bakal ngomong lagi pukul 6 dengan info Pro 2.

Halo saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Mari saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini, dan teman-teman dan saudara-saudari semua silakan mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Sebelum kita jauh dalam perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Roh Kudus yang memberikan kami pengertian dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang tokoh yang pernah berkata, "Tidak ada Tuhan." Ia menyampaikan alasannya, yakni jika ada Tuhan, kenapa masih ada peperangan? Jika Tuhan itu ada, kenapa masih ada tangisan? Dan jika Tuhan ada, kenapa Tuhan tidak membuat semuanya baik? Tampaknya ini pertanyaan yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran kita. Betul juga, kalau Tuhan ada, kenapa masih ada orang jahat? Kenapa masih ada kesedihan, tangisan? Dan kenapa semuanya tidak menjadi baik saja? Mungkin seringkali kita juga terpikir dengan pertanyaan demikian. Ketika kita mengalami sukacita, kita merasakan sangat senang dan berharap keadaan tetap demikian. Akan tetapi ketika kita berada di dalam masalah, ketika kita berada dalam pergumulan, tekanan hidup, kita merasa seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Ada kalanya gelap menandakan hujan akan datang. Demikian juga dengan kehidupan ini. Pengkhotbah mengatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Artinya bahwa hidup ini tidak akan selamanya manis. Ada saatnya kita merasakan pahit. Ada waktunya untuk kita tertawa. Ada juga waktu di mana kita akan menangis. Akan tetapi saudara, Tuhan telah membuat semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Di dalam filsafat, ada seorang filsuf bernama Heraklitus. Dia mengatakan bahwa dunia itu selalu dicirikan dengan adanya kebalikan. Jika tidak pernah sakit, kita tidak akan tahu seperti apa rasanya sehat. Jika tidak pernah mengenal kelaparan, kita tidak akan merasakan senangnya menjadi kenyang. Dan jika tidak pernah mengalami peperangan, kita tidak dapat menghargai perdamaian. Saudara, Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan setiap kita untuk membuat kita selalu bersyukur ketika kita berada dalam keadaan yang sudah baik. Ada seorang pria meminta anaknya yang masih kecil untuk membuat sebuah eksperimen. Ayahnya meminta supaya sang anak melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir gelas yang sudah diisi air. Dengan senang hati sang anak melakukannya. Ia melarutkan 2 sendok gula ke dalam secangkir air. Kemudian sang ayah tersebut meminta supaya anaknya meminumnya. Setelah diminum, anaknya tersenyum dan berkata, "Wah, manis banget, Pak. Enak rasanya." Kemudian sang ayah memberikan perintah lain untuk melarutkan 2 sendok kopi ke dalam secangkir air. Kemudian setelah dilakukan, anaknya kembali dan melaporkan bahwa ia sudah melakukannya. Kemudian sang ayah kembali meminta supaya anaknya meminum gelas berisi kopi tersebut. Setelah diminum, raut wajah anaknya berubah. Ia muram dan berkata, "Wah, pahit banget, Pak, enggak enak." Kemudian sang ayah memintanya, "Sekarang campurkan larutan kopi ke dalam larutan gula tersebut." Sang anak gak senang.
manisnya hilang, nanti rusak rasa manisnya gara-gara kopinya pahit. Tapi ayahnya terus mendesaknya. Kemudian anaknya berkata, oh nanti kalau pahit, kalau manisnya hilang, papa lo yang tanggung jawab. Iya, papa yang tanggung jawab, sekarang larutkan aja. Kemudian dengan terpaksa, dengan muka muram, anak tersebut mencampurkan, melarutkan. Karena di pikirannya pasti manisnya hilang ini, papa gak percaya. Kemudian setelah selesai, ayahnya meminta supaya anak tersebut meminumnya. Kemudian sang anak menjawabnya, pasti pahit, pa. Udah dibilangin kok, pasti manisnya hilang. Tapi karena ayahnya terus mendesaknya, akhirnya ia meminumnya dengan terpaksa. Setelah diminum, ia berpikir sejenak dan kembali tersenyum. Sang ayah bertanya, bagaimana rasanya? Ya, pahit sih pak, tapi ada manis-manisnya, jadinya nikmat. Saudara, ini yang justru membuat kehidupan kita menjadi nikmat. Terkadang kita tidak harus merasakan manis, semuanya baik dan berjalan dengan mulus. Setiap penderitaan, tekanan hidup yang kita alami, itulah justru membuat hidup kita lebih berwarna dan lebih nikmat. Ingatlah bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membuat hidup kita lebih baik, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah. Dan ingatlah bahwa segala sesuatu ada masanya. Dengan demikian, yang kita pada saat ini sedang menangis, percayalah kita akan mengalami masa di mana kita akan bersuka cita. Demikian kita yang sedang bersuka cita saat ini, keadaan tidak akan tetap demikian. Kita juga akan mengalami duka cita. Namun, marilah kita percaya bahwa segala sesuatu ada masanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan saat ini. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pimpinlah kami Bapa untuk menghargai hidup kami dan tidak menyalahkan Tuhan, karena kami percaya segala sesuatu ada waktunya dan semuanya Tuhan telah rancangkan untuk membuat hidup kami lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang abadi.

0: Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: pabrik lagi. Sebenarnya buat siapa sih semua ini?
1: Buat kita lah, Dik. Ini bukan cuma soal bangunan beton.
0: Maksudnya, palingan ini cuma buat investor asing yang untung gede.
1: Enggak sesempit itu. Investasi masuk, artinya lapangan kerja terbuka. Teknologi baru datang, skill kita juga ikut naik kelas.
0: Tapi, apa kita beneran siap bersaing?
1: Makanya, kerannya dibuka sekarang, biar ekonomi kita muter dari pusat sampai ke daerah. Kalau kita nggak mulai investasi dari sekarang, kapan kita mau mandiri?
2: Peningkatan investasi menggerakkan roda ekonomi, membangun masa depan negeri. Investasi aman, Indonesia nyaman.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sebuah lilin masih akan menyala walaupun apinya diambil untuk menyalakan 1000 lilin yang lainnya. Kebahagiaan tidak pernah berkurang karena dibagi. Siddhartha Gautama.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang, Bu. Justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jam

0: Actress in a Leading Role. Film Indonesia ini akan dinobatkan sebagai National Winner Indonesia untuk ketiga kategori penghargaan tersebut. Pencapaian ini juga menunjukkan peningkatan prestasi industri film Indonesia di kancah penghargaan film internasional. Nama Pro 2, kita beralih ke info Pro 2 selanjutnya, yaitu produksi The Witcher musim 2 dijadwalkan akan dimulai musim gugur 2026 di New York. Sekitar 4 tahun setelah musim pertama tayang, Naomi Watts dan juga Bobby Cannavale, Margot Martindale, dan juga Isabel Grafit dipastikan kembali memerankan karakter masing-masing.
1: Info Pro 2.
0: Musim pertama The Witcher sukses di Netflix dengan mencatat sebanyak 125 juta jam tayangan pada minggu pertama dan meningkat menjadi 148 juta jam pada minggu kedua dan bertahan 5 minggu di daftar 10 besar global. Kita beralih ke info Pro 2 ketiga. Desember Jani merilis teaser trailer terbaru pada Kamis 1 Oktober kemarin dan dijadwalkan akan tayang di bioskop mulai 10 Desember 2026. Film ini mengikuti Jani, seorang gadis 13 tahun yang menghadapi kerenggangan dengan ibunya setelah sang kakak Julia meninggalkan rumah tanpa pamit. Aryani Darmawan juga menyutradarai film ini dengan Cempa Putri, Sigi Wimala, Tuti Kirana, dan juga Hiori Mika sebagai pemeran utama. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.

Saat mendengar kata investasi, mungkin yang terbayang di benak kita hanyalah deretan angka, saham, atau gedung-gedung tinggi. Tapi tahukah Anda, investasi punya napas yang jauh lebih nyata dari itu. Setiap modal yang ditanamkan, baik skala besar maupun kecil, adalah sebuah keran yang sedang dibuka. Ia bukan hanya membangun fondasi bisnis, tapi juga membangun harapan bagi jutaan tenaga kerja di luar sana. Dari investasi, lahir pabrik-pabrik baru, tumbuh UMKM yang kreatif, hingga munculnya lapangan kerja digital yang luas. Artinya, satu keputusan investasi hari ini adalah jawaban bagi pencari kerja esok hari. Investasi bukan sekedar mengejar profit, tapi tentang menggerakkan roda ekonomi dan memberi kesempatan bagi setiap tangan untuk terus berkarya.

Hai hai Ispada, selamat pagi teman Pro 2. By the way, sekarang udah pukul 6 di menit ke-21 waktu Indonesia Barat ya. Kira-kira teman Pro 2 kita lagi pada ngapain? Mungkin ada yang lagi nyapu halaman, ada yang lagi masak nasi, atau ada yang lagi masak air, terus ada juga yang masih gulang-guling di atas kasur gitu ya, bikin planning kira-kira hari Minggu ini ngapain. Tapi teman Pro 2, menurut aku hari Minggu itu adalah hari yang paling enak buat gak ngapa-ngapain, dimana kita gak harus bikin planning, dimana kita juga santai aja menikmati sesuai sama alurnya, karena Senin sampai Sabtu kita udah sibuk banget, banyak schedule gitu ya. Jadi mendingan hari Minggu itu dipakai buat break, benar-benar istirahat. Terus juga buat kamu yang biasanya Senin sampai Sabtu itu makannya sehat, terus hari Minggu mungkin bisa jadi cheat day, dimana kamu bisa makan makanan apapun yang kamu suka tanpa memikirkan kalori. Jadi penting banget buat kita tuh kasih jeda buat diri kita, agar secara mental kita tuh juga lebih siap untuk menghadapi hari Senin. Karena besok kalau misalkan kamu hari Minggunya juga tetap harus disiplin, tetap harus sibuk gitu ya teman Pro 2, nanti yang ada weekdaysnya sama weekendnya gak ada bedanya. Itu yang bakal bikin orang di zaman sekarang tuh cepat banget stresnya teman Pro 2. By the way, jangan kemana-mana, kali ini Amal bakal puterin ada lagunya Puter Iklan dari Keljo.

0: Din, kamu perhatiin gak sih belakangan ini di medsos kayaknya orang gampang banget panas kalau bahas soal keyakinan.
1: Iya Riz, padahal kan kuncinya cuma satu, respect. Gak perlu ngerasa paling benar sendiri sampai harus ngerendahin yang beda server sama kita.
0: Benar juga, kadang kita lupa kalau Indonesia itu ibarat pelangi. Kalau warnanya cuma satu, ya gak bakal jadi pelangi lagi kan?
1: Nah, makanya ada yang namanya moderasi beragama. Bukan berarti kamu pindah keyakinan, tapi kamu ambil jalan tengah. Tetap yakin sama prinsip kamu, tapi tetap asik dan adem sama prinsip orang lain.
0: Setuju aku. Intinya beda itu wajar. Yang gak wajar itu kalau perbedaan jadi alasan buat berantem. Yuk, tetap jaga toleransi.
1: Moderasi beragama, berbeda tetap searah, beragam tetap indah, untuk Indonesia yang lebih damai.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai teman Pro2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro2 English Corner, speak more, fearless.

Waspada selamat pagi teman-teman dua. Siapa sih di sini yang suka banget sama Bangtan Sonyeondan atau ada panggilannya ya teman-teman dua buat fans dari BTS, itu namanya ARMY. Kali ini datang dari seorang leader dari boyband grup asal Korea Selatan tersebut, yaitu ada RM atau Rap Monster, yang dikabarkan menyumbang sebesar 1,3 miliar untuk Museum Nasional Korea. Jadi teman-teman dua, kalau aku ngelihat BTS ini, karena Amal tuh ARMY dari 2014, terus dari kuliah 2018, itu aku udah gak ngikutin lagi perkembangan BTS apa segala macam. Cuman aku sering dapat informasi update-nya kan, itu aku ngelihat mereka tuh vibes-nya bukan cuman boy band group aja, tapi kayak udah jadi perdana menteri di negara mereka. Kenapa? Karena pendapatan dan ketenaran mereka di seluruh dunia itu tuh katanya banyak menyumbang dana buat negaranya sendiri. Bahkan gak cuman itu aja, leadernya sendiri pun secara personal ternyata punya bakat melukis gitu ya. Terus lukisannya diadakan buat pameran dan cukup lama teman-teman dua. Terus dari lukisan tersebut dia mendapatkan banyak uang. Bahkan dia juga memberikan donasi senilai 100 juta won atau sekitar kalau dirupiahkan 1,3 miliar buat mendukung keberlangsungan Museum Nasional Korea. Kalau menurut aku, kalau misalkan kita lagi mengidolakan artis yang kayak gini, gak sih yang harus kita idolakan? Jadi gak cuman model ganteng, gak cuman suaranya bagus, tapi juga mereka berimpact buat negaranya, buat bangsanya, dan buat orang banyak juga. Jadi berita ini teman-teman dua, itu tuh rame banget juga di Korea Selatan, di mana nama lengkapnya Kim Namjoon, tapi lebih dikenal nama panggungnya Rap Monster, karena dia tuh sebagai posisinya gak cuman leader, tapi juga sebagai seorang rapper di grupnya, itu memberikan kontribusi melalui Yayasan Museum Nasional Korea. Nantinya dana tersebut akan digunakan buat melengkapi koleksi museum. Dan RM sendiri katanya memang telah ditunjuk sebagai Duta Museum Global pada Juni lalu. Jadi gak cuma duta-dutaan ya, memang benar-benar ada kontribusi yang dilakukan. Ia juga mengaku senang banget karena dapat berperan dalam mengembangkan museum di negaranya. Pihak museum juga berharap dukungan keberlanjutan dari RM dapat membantu meningkatkan minat publik terhadap warisan budaya Korea. Karena di Korea Selatan sendiri gak cuman kita aja nih yang di luar Korea yang suka idol gitu ya, Koreanya pun juga sama teman-teman dua, mereka juga suka sama dunia K-pop di sana. Mereka juga berjanji akan membuat pameran dan program-program yang lebih kuat. Dikenal sebagai pecinta dan kolektor seni, RM telah mendukung lembaga budaya dan juga membangun koleksi yang sebagian besar berfokus pada seni modern dan juga kontemporer Korea. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Tiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Duh, Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Nggak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Nggak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan nggak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.

Pro 2 teman terbaik kamu. Bentar lagi mau pukul 7 nih teman Pro 2. Jadi kalau menurut Amala mendingan kamu mandi aja ya. Karena terlalu menunda mandi nanti yang ada malah tambah males. Mendingan mandi dulu nanti dilanjut lagi tidur di minggu paginya. Tapi buat kamu yang udah beraktivitas di minggu pagi, ada yang ke Car Free Day, ada yang mungkin ke pasar besar, ada yang kemanapun ya teman Pro 2, kayaknya banyak agenda tiap hari minggu, silahkan dinikmatin aja. Tapi buat kamu yang gak punya agenda sama sekali gak apa-apa, karena ini hari Minggu wajar-wajar aja sih menurut aku teman Pro 2. Apalagi besok udah hari weekdays, jadi nikmatin aja weekendnya. By the way, kali ini teman Pro 2 seperti biasa di pukul 7 kita akan hadirkan ada akselerasi kreatif musik. Dan kali ini pukul 7 pagi hari Minggu tanggal 4 Oktober kita akan hadirkan dengan judul lagu Mikroplastik yang dibawakan oleh musisi Tropical Forest. Jadi memang lagu ini merupakan dari band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi Green Music yang memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama dengan Hipno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talu, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Baru serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir memantau prosesnya. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita hadirkan ada Mikroplastik dari Mohga.